0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yes, itu dia tadi ya teman podua, lagu-lagu yang udah semangat banget. Salah satunya Lala Lisa La Diva, Sawadika. Ya teman podua, saking semangatnya nih teman podua, Tia baru keinget ya kalau dulu Tia sempat ikut yang namanya street feeding. Thanks to Yuna ya, salah satu pemilik komunitas UDN Street Feeding sebelumnya teman podua yang udah pernah Tia aja ngobrol-ngobrol juga di Pro2 teman podua. Karena memang lucu gitu dan seru teman podua, bayangin Tia ikutan street feeding teman podua, dan itu kayak Tia bisa ngelihat nih kayak gimana sih serunya berinteraksi sama hewan dan tepatnya anabul yang sebelumnya Tia bilang kayak sebelumnya ada alergi teman podua sama bulu kucing, tapi ternyata semakin kesini mungkin juga karena imun Tia sudah lebih kuat ya teman podua. Asik, sekuat apa tuh? Ya maksudnya sudah lebih bisa ya mentakarkan diri arus dekat apa sejauh apa sama anabul gitu teman podua. And everything is fun and everything is done. Ya sama podua, buat kamu yang gak tahu nih, street feeding itu merupakan kegiatan berbagi makanan secara langsung kepada orang-orang teman podua, bisa juga kepada hewan-hewan atau anabul ya teman podua. Ya semua podua, ini bukan sekedar membagikan makanan ya, tapi juga tentang empati dan kepedulian sosial teman podua. Ya semua podua, dan street feeding apalagi untuk hewan teman podua. Jadi ini kayak kamu ngasih makanan untuk kucing atau anjing liar ya teman podua, yang hidup tanpa pemilik atau perawatan yang tetap. Jadi ini biasanya dilakuin sama komunitas pecinta hewan teman podua, dan ada juga ya relawan-relawan yang punya kepedulian terhadap kesejahteraan hewan. Jadi untuk kamu yang kepo, cari aja deh salah satu komunitasnya teman podua, Instagramnya Udayana Street Feeding ya, yang sekarang udah menjadi A Street Feeding teman podua. Karena dulu dibuat itu pas kuliah ya, itu that's my friend teman podua, dan karena udah lulus jadi nggak sepenuhnya Udayana lagi, tapi dirubah menjadi us street feeding, atau kita melakukan street feeding itu sendiri teman podua. Shout out to Yuna pokoknya teman podua, dengan street feedingnya yang udah lancar banget dan rajin banget ya melakukan feeding teman podua. Dan kamu kalau pengen ikut juga boleh banget kayaknya teman podua, langsung kepoin Instagramnya. Dan sometimes juga Tia kayak pengen deh ikut lagi teman podua.

Tapi kalau misalnya nih kamu pengen teman pro 2 street wedding sendiri ya, teman pro 2 ada beberapa syaratnya teman pro 2. Yang pertama pastinya kamu harus menyediakan makanan yang sesuai pastinya. Jangan kamu ngawak-ngawak ya teman pro 2 ngasih makanannya. Jadi pastikan makanan yang dikasih itu sesuai dengan jenis dan usia hewan. Jadi untuk kucing nih yang pertama gunakan pakan khusus kucing teman pro 2, sedangkan anjing sebaiknya diberi pakan khusus anjing pastinya. Jadi hindarin makanan yang berbumbu, apalagi coklat yang isi bawang-bawangan, apalagi jangan ngasih makanan yang basi teman pro 2. Anggap aja kamu memberi makan pada dirimu sendiri, jangan sampai kamu makan makanan basi dan apalagi makanan yang berpotensi racun bagi hewan. No way teman pro 2. Kamu juga harus pilih lokasi yang aman teman pro 2 biar enggak mengganggu lalu lintas dan aktivitas warga juga. Jadi pastiin juga kamu jaga kebersihan lingkungan teman pro 2 dan perhatikan juga ya kondisi hewannya teman pro 2. Kalau misalnya terlihat sakit atau ada luka-luka dan agresif teman pro 2, jangan lakukan kontak fisik ke teman pro 2. Langsung aja ya hubungi dokter hewan atau komunitas penyelamat hewan untuk mendapatkan bantuan teman pro 2. Jadi kalau misalnya kamu pengen mencoba nih teman pro 2 feeding, coba pelan-pelan teman pro 2. Secara kecil aja dulu dan pastinya nanti akan terbiasa dan semoga nanti akan sesuai dengan keinginan kamu.

0: again.
1: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa itu kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
2: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
1: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
2: Aduh, aku punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
1: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
3: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

Yes, ini dia tadi tempat berdua Alien Charles dengan Starburst. Semangat banget ya lagunya ya. Padahal itu mostly adalah ABG-ABG centil dari Nusa Penida tempat berdua. Kamu nyangka gak sih? Yes, tempat berdua mereka adalah blasteran ya Nusa Penida International. Dan ya tempat berdua dulu sering banget tampil di Nusa Penida Festival ya tempat berdua. Sekitar 4 tahun yang lalu. It's around 5 years ago tempat berdua. Dan yes, kita masih bahas-bahas tentang topik kita di pagi hari ini teman-teman berdua, tentang kegiatan sosial di weekend-weekend. Kalau selain yang ada di list ya teman-teman berdua, yang mungkin bisa kamu lakukan salah satunya adalah itu reboisasi. Yes, reboisasi teman-teman berdua, kamu gak salah dengar. Pastinya itu adalah kegiatan yang juga mostly dilakukan pas weekend. Biar apa? Biar orang-orang yang ikut itu juga santai, alias gak dikejar kerjaan ya kalau di hari kerja teman-teman berdua. Dan biasanya reboisasi yang terjadi, yang dilakukan di Bali itu mostly adalah menanam mangrove teman-teman berdua. Karena ya itu adalah salah satu yang buat hidup kita lebih aman dari abrasi teman-teman berdua, adalah penanaman mangrove ya. Dan sometimes juga hus kampus Tia ya, husnya hutnya UNU teman-teman berdua, salah satu kegiatannya juga adalah nanam mangrove. Karena kan daerah Jimbaran juga ya teman-teman berdua, gak jauh dari Nusa Dua juga. Dan it's fun teman-teman berdua, maksudnya adalah itu adalah hal yang menyenangkan dan juga berguna untuk hidup kita. Dan kalau misalnya kamu pengen ikut nanam mangrove nih, salah satu pesan Tia buat kamu adalah jangan lupa pakai lotion anti nyamuk teman-teman berdua. Karena kan hutan mangrove tuh bet ya, apa bahasa Indonesia bet ya, kayak padat gitu ya teman-teman berdua. Jadi itu juga lembab ya teman-teman berdua, di mana ada pohon itu. Jadi kayak kamu di sana akan menemukan banyak sekali serangga teman-teman berdua, termasuk nyamuk. Jadi teman-teman berdua gunakan pakaian yang nyaman, yang kalau misalnya kena air pantai aman-aman aja pakaian kamu. Dan pastinya pakai lotion anti nyamuk ya, saran Tia teman-teman berdua. And last but not least, pakai topi, karena pastinya kamu akan ke pantai kalau mau ikut yang namanya penanaman mangrove. So teman-teman berdua, pernah gak sih seumur hidup kamu ikut nanam mangrove teman-teman berdua? Kalau Tia sementara udah pernah teman-teman berdua, dan it's fun. And then kalau misalnya ada waktu lagi dan kesempatan, Tia mau ikut lagi deh. Infoin dong teman-teman berdua, dimana ada kegiatan yang mau yang akan nanam mangrove, dan itu memerlukan relawan. Yuk kita ikut teman-teman berdua.

0: waktunya kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitarnya tergenang air.

0: sedih karena teman-temanku ditebang.
1: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
0: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, dan terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.
3: Teman terbaik kamu.

Alright listener, you are still listening 95.3 dari Pro 2 dan Pesar. Dan sekarang waktunya tiap buat bacain hasil pollingan kamu teman Pro 2. Gimana nih kira-kira? Gimana? Jeng. Agak serius banget ya. Dan ya teman Pro 2 ternyata yang paling banyak dipilih teman Pro 2 kegiatan sosial di weekend ya teman Pro 2 adalah yang bersih-bersih pantai. Ya, 92 bisa di sebenarnya bisa semuanya dilakuin sekalian sih ini ya, 92 mulai dari bersih-bersih pantai sambil donasi kepada yang membutuhkan, bisa dengan cara makanan juga 92 atau uang share langsung sambil street feeding juga. Nah, ini adalah kegiatan yang pernah banget dilakuin sekalian 92 thanks to Yuna pokoknya yang memberikan Tia kesempatan juga untuk ikut feeding sambil bersih-bersih pantai dan bahkan waktu ini isi melukat juga 92 di Padanggala soalnya. Jadi teman Pro 2 langsung ya one package jadi untuk kamu yang pengen nyoba juga boleh banget teman Pro 2. Go to Padanggala ya yang paling dekat dari kantor teman Pro 2 ke Padanggala, kamu bisa dimulai dengan bersih-bersih dulu teman Pro 2, bersih-bersih pantai di Padanggala, abis itu kamu feeding teman Pro 2, pastinya makanannya yang benar ya kayak yang tadi udah Tia sampaikan teman Pro 2 beberapa tipsnya. Yang pasti jangan isiin racun ya please. Dan yang pasti izin dulu teman Pro 2 sama di sana kan ada kayak pecalangnya ya teman Pro 2. Coba kamu izin dulu di sana, boleh enggak kira-kira feeding? Soalnya ada beberapa waktu kalau misalnya tidak diizinkan ya bisa next time teman Pro 2. Tapi kalau misalnya memang diizinkan, sok atuh silahkan teman Pro 2. Yang pertama kamu bersih-bersih pantai, yang kedua langsung ya lanjut feeding teman Pro 2. Terus habis itu biar terhitung karena jalan, ya udah next-nya last but not least-nya kamu melukat di sana teman Pro 2 di pura di Padanggala teman Pro 2. Dan bahas-bahas melukat ya teman Pro 2 itu kan salah satu bagian dari Trihita Karanda juga ya. And I think Tia udah 3 kali kayak ya melukat di Pura Padanggala teman Pro 2. Kenapa? Karena lengkap ya. Ini udah kayak promosi ya, tapi beneran teman Pro 2. Di sana tuh enggak sehiruk pikuk di pantai Padanggalanya, tapi di puronya tuh benar-benar kayak kamu khusyuk di sana teman Pro 2 dan fokus dengan dirimu sendiri. Jadi teman Pro 2, Trihita Karanda ini bisa banget kamu jalankan dalam satu waktu teman Pro 2, alias kamu bisa lebih dekat dengan dirimu sendiri juga, lebih dekat dengan alam, sesama manusia juga bisa, apalagi dengan hewan juga teman Pro 2. So, what are you waiting for teman Pro 2? Coba deh kamu lebih dekat dengan alam dan pastinya alam juga akan lebih dekat dengan kamu. Gitu enggak sih maksudnya teman Pro 2? Yaudah deh, gitu deh maksudnya teman Pro 2. Jadi coba deh weekend kamu gunakan dengan kegiatan yang berbau-bau sosial teman Pro 2.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsive buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?

95,32 FM. Yes, kamu masih di sini bareng sama Tia teman 2 dan Tia bakalan update info terkini buat kamu selama sejam ke depan. Jadi, pastiin kamu di sini aja barengan sama Tia. Pastinya di 95,32 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau Sabuk Kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, teman berdua, itu dia tadi ya, pesona sederhana teman berdua. Dan sesederhana itukah nih Asian Games? Enggak dong ya teman berdua, karena banyak banget ya berita Asian Games yang bisa banget ya sampaikan teman berdua. Yang salah satunya adalah full sudah balik teman berdua dari tim e-sport Indonesia dengan perolehan akhir dua perak ya teman berdua. Kalau benar kan ya silver ya, benar teman berdua. Jadi congratulations untuk cabur e-sportnya teman berdua, mendapatkan 2 perak didapatkan oleh Mobile Legends Bang Bang, yang 1 perak, yang lagi satunya dari Pokemon Unite teman berdua. Sisanya nice try teman berdua. So itu dia ya teman berdua, updatean pertama dulu nih untuk Asian Games teman berdua. Nanti deh Tia update-update lagi setelah lagu yang berikut ini. So don't go anywhere, stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM.

0: waktunya kentongan.
1: Arus air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang disebabkan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Pergerakan arus air laut juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti arah angin, perbedaan tekanan air, perbedaan densitas air, gaya Coriolis dan arus Ekman, ataupun topografi dasar air laut, arus permukaan, upwelling serta downwelling.
2: Teman terbaik kamu.

Yes, itu dia tadi Long As I Get Paid ya teman berdua, yang mengiringi pagi hari ini biar makin semangat teman berdua. Dan biar makin semangat ya, update dulu nih teman berdua, bagaimana sih perkembangan dari Asian Games 92 yang hari ini ya teman berdua akan berlangsung ya teman berdua. Jeng. Ada sepak takraw kuadran putra final teman berdua, Jepang versus Indonesia pukul 8.30 WIB atau 9.30 WITA. Berarti bentar lagi teman berdua, 3 menit lagi, 2 menit lagi. Udah tiba-tiba 28 ya. Jadi 2 menit lagi kita akan menyaksikan teman berdua sepak takraw kuadran putra final dari Jepang versus Indonesia. Ada bola voli pantai putra final. Final 92, yeay. Kalau dengar kata final tuh dia langsung kayak, wah medali. Ya 92 ini benar banget ya. Jadi bola voli pantai putra final Qatar versus Indonesia pukul 11 WIB atau jam 12 WITA 92. Nanti ada perebutan padel putri. Well, ini padel gak main-main ya 92. Ada Indonesia versus Filipina untuk third position 92. Ini keduanya masuk. Oke. Tenangkan diri Tia. Untuk padel putrinya third position Indonesia versus Filipina jam 9 WIB. Nanti pasti di kita di Indonesia, di Balinya jam 10 WITA 92. Dan final, yuhu, ada finalnya Indonesia versus Jepang 92. Jadi nanti itu di pukul 3 sore WITA 92. Aduh. Ini jadi deg-degan abis ya. Apalagi ini padel keduanya loh, teman berdua, padel putrinya. Jadi mari kita doakan semoga ini menjadi sesuatu yang happy, menjadi sesuatu yang kita doakan dengan baik pastinya teman berdua. Karena apalagi yang kita doakan selain menang dan baik-baik saja, untuk sehat selalu juga untuk para atlet kita teman berdua. Jadi once again, mari kita doakan yang terbaik teman berdua, biar mereka di sana bisa mendapatkan posisi yang terbaik dan pastinya membawa pulang dari semua piagam itu teman berdua. Jadi sekali lagi mari kita doakan teman berdua, semoga Indonesia mendapatkan posisi yang terbaik. Apalagi dari tadi ada final ya, ada third position juga, ada final, ada kuadran final juga. Once again, mari kita doakan bersama-sama teman berdua, semoga kontingen Indonesia di Asian Games bisa melaju, melesat sejauh mungkin teman berdua.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi.
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apaan sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Yes, let's we say another congratulation dulu nih teman Pro 2 sama Rizky Febian. Yes, teman Pro 2. Aduh, ini suaminya Lini rajin banget ya kemarin. Baru aja kemarin lewat ya konten-kontennya teman Pro 2 lagi di Bali nemenin Lini yang jadi bridesmaid teman Pro 2. Nih tiba-tiba teman Pro 2 merilis lagu baru. I'm so excited to give this information for you teman Pro 2. Karena nih teman Pro 2 baru banget ya 18 jam yang lalu alias baru kemarin teman Pro 2 yang udah mendapatkan 187 ribu views teman Pro 2 di YouTube-nya Rizky Febian dengan judul lagu in English-nya A Contact teman Pro 2 dan Indonesia-nya pastinya adalah Adu Pandang. Ya, teman Pro 2 ini dirilis kemarin dan ternyata pemeran utama dari video klip ini adalah teman Pro 2 adalah salah satu suami istri anyar juga, El Siva teman Pro 2. Yes, ini benar-benar adalah El ya, Al-El Dul. Kamu gak salah dengar ini, El teman Pro 2, El Rumi dengan Siva Haju teman Pro 2. Satu pasangan resmi ya yang baru aja menikah beberapa bulan yang lalu. Dan sekarang jadi model video klipnya Rizky Febian yang berjudul A Contact atau Adu Pandang in Indonesianya teman Pro 2. So, biar kamu ngerasa kesem-sem nih teman Pro 2 nonton video klipnya, nanti ditonton deh. Tapi for now, please welcome for our new entry teman Pro 2, lagu teranyarnya dari Rizky Febian ya, Rizky Febian yang berjudul A Contact atau Adu Pandang. So, what are you waiting for? Untuk kamu yang pengen request juga nih lagu anyar ini di Pro 2 Denpasar, boleh banget di WhatsApp kita di 089-620-953 atau di sosial media kita di @rri_pro2denpasar.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang. This is
1: your radio. Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

Yes, itu dia tadi Chanel Teman Podua menjadi lagu terakhir yang bisa Tia putarkan in this morning vibes. Karena sekarang udah sisa sedikit aja waktunya Tia nemenin kamu Teman Podua. And semoga ya Teman Podua, segala yang sudah Tia sampaikan, yang sudah kita diskusikan selama beberapa jam kebelakang itu masuk ke kamu Teman Podua dan bisa menghibur kamu juga. I wish Teman Podua. But I wish juga Tia bisa nemenin kamu lebih lama, tapi Teman Podua, Tima tuh udah nungguin nih buat menemani kamu sampai jam 3 sore nantinya. So Teman Podua, thank you ya for listening RRI Pro dan Pasar in this morning vibes. Dan sorry if there are a lot of mistakes selama Tia siaran di pagi hari ini. Tia happy banget ya Teman Podua untuk topik hari ini, karena banyak banget info-info happy. Dan kita juga diskusi tentang kegiatan sosial juga di pagi hari ini Teman Podua. Semoga happy-nya juga nyampe di kamu Teman Podua dengan energi yang serupa juga. Dan I hope everything's get well hari ini Teman Podua. So langsung aja Tia mau pamit undur diri Teman Podua. Pada akhirnya dari kawasan Metropolis Sayembruk 70 dan Pasar, aku Martia yang bertugas pamit undur diri. See you again di hari Senin nanti, karena besok Tia libur. Bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Chills. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Chills.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70. Balik lagi bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Hai hai hai, apa kabar teman Pro 2? Semoga sehat-sehat aja ya di hari-hari ini gitu. Dan di kondisi kali ini cuacanya ya so far so good ya. Teman Pro 2, seperti biasa aku bakal nemenin kalian selama beberapa jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok. Username-nya @RRIPro2 Denpasar. Dan kalau kalian mau request lagu, langsung aja WhatsApp nomor 0896203900. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena aku bakal nemenin kalian seperti biasa selama beberapa jam ke depan ini. Jadi tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy. Nah teman Pro 2, kali ini in this economy gitu ya. Siapa sih yang gak kepikiran buat nabung? Pernah gak sih niatnya cuma nabung 10 ribu sehari gitu ya, tapi baru 3 hari udah kepake lagi? Nah ternyata menabung itu bukan soal berapa besar uang yang bisa kita sisihkan, tapi seberapa konsisten kita melakukannya ya. Karena 10 ribu rupiah yang kelihatannya kecil, kalau dikumpulin selama sebulan itu bisa jadi sekitar 300 ribu loh. Lumayan banget kan? Dan buat anak muda, menabung nggak harus langsung punya target jutaan rupiah sih ya. Bisa mulai dari hal sederhana. Misalnya bikin tabungan khusus buat dana darurat, liburan, beli gadget, atau sekedar punya uang pegangan nih. Karena kalau tiba-tiba ada kebutuhan, ya itu yang kita bisa pakai gitu kan ya. Yang penting jangan nunggu kalau ada uang lebih ya baru nabung. Jangan. Jadi karena biasanya uang lebih itu nggak pernah merasa lebih. Ngerti nggak? Jadi coba sisihkan uang di awal, baru sisanya digunakan ya. Ingat, bukan harus kaya dulu baru bisa menabung ya. Justru kebiasaan menabunglah yang bikin kita lebih siap menghadapi kebutuhan di masa depan, teman-teman.

0: kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

Masih di 95,3 FM teman Pro 2. Nah kalau biasanya kita ngomongin nabung ya, sekarang kita naik level dikit ya. Sekarang kita bahas yang namanya investasi. Nah sederhananya, investasi ini ngebuat uang yang kita punya berpotensi berkembang di masa depan. Jadi uangnya gak cuma disimpan, tapi ditempatkan di instrumen tertentu dengan harapan nilainya itu bertambah. Keren ya. Jadi bukan cuma ngendok ya teman Pro 2. Tapi buat kamu yang baru mau mulai, jangan langsung berpikir investasi itu harus punya modal besar ya. Karena sekarang banyak pilihan yang bisa dimulai dengan nominal relatif kecil ya. Yang paling penting justru kenali dulu produk investasinya, pahami resikonya juga. Dan jangan sampai gampang tergiur janji keuntungan besar dalam waktu singkat, apalagi dengan modal yang kecil ya. Jadi modalnya kecil tapi keuntungannya besar. Nah itu hati-hati teman Pro 2, karena investasi itu bukan sulap, bukan sihir. Gak ada cerita uang hari ini masuk besok langsung jadi berkali-kali lipat ya, yang subur kali kayak gitu. Jadi sebelum investasi, pastikan kebutuhan sehari-hari dan dana darurat udah aman. Setelah itu baru nih mulai pelan-pelan sesuai kemampuan. Ya ingat, investasi bukan tentang siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang paling konsisten menyiapkan masa depannya. Jadi kalau uang kamu hari ini masih sering hilang entah kemana, mungkin sebelum investasi kita perlu investasi dulu ke kemampuan mengatur uang ya.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian priming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.

Kamu masih dengerin 95,3 FM ya. Dan teman pro duet, pernah gak sih baru bangun tidur yang dicari pertama itu bukan air putih, bukan sarapan, tapi apa? HP ya, bukan buka WhatsApp, Instagram, TikTok, scroll sebentar, tahu-tahu udah 30 menit. Nah, kalau kamu ngerasa sehari-harinya terlalu nempel sama gadget, mungkin ini saatnya kenalan sama yang namanya Digital Detox, teman pro duet. Nah, Digital Detox itu bukan berarti kita harus menghilang dari internet atau deaktif sosial media, matiin HP berhari-hari, tiba-tiba jadi manusia anti teknologi gitu ya. Nah, sederhananya Digital Detox ini adalah memberi jeda ya dari penggunaan gadget dan media sosial supaya kita bisa kembali fokus sama yang namanya kehidupan di dunia nyata. Bisa dimulai dari hal kecil, misalnya 1 jam sebelum tidur tanpa scrolling, makan tanpa HP di tangan, atau kayak kasih waktu khusus dalam sehari buat benar-benar offline. Dan ya, karena kadang yang bikin kita capek itu bukan cuma aktivitas fisik, tapi juga terlalu banyak informasi yang masuk setiap harinya ya, dari notifikasi, chat, berita ya, apalagi hari-hari ini beritanya aduh. Terus kayak konten-konten yang brand rot gitu ya. Semuanya itu ngerebut perhatian kita. Jadi enggak ada salahnya sekali bilang ke dunia digital, "Tunggu dulu ya. Aku mau hidup di dunia nyata sebentar." Karena ya bukan kita ngebenci teknologi, tapi karena kita yang seharusnya mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya, teman pro 2 ya.

0: Tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar bareng aku Azriel Timothy di Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2. Informasi pertama datang dari program High Performance Training Levante tahun 2026 yang berjalan cukup sukses, tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Nah, founder dari MyTC Go Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe, mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Dijelaskan meski tahun ini program tersebut telah berakhir, namun tahun 2027 mendatang akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun. Nuabe menambahkan tryout dan seleksi pemain akan dilakukan mulai Desember mendatang, menyasar sejumlah negara dan wilayah provinsi di Indonesia.

Beralih ke informasi selanjutnya, ada dari Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Provinsi Bali yang menggelar capacity building bagi para insan pers Pulau Dewata di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur kemarin. Kepala Divisi Implementasi Kekda Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Reynold Asri, mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah strategis Bank Indonesia memperkuat sekaligus meningkatkan pengetahuan serta keterampilan jurnalis di Bali, khususnya di bidang ekonomi dan kebang sentralan, karena media massa mitra strategis BI berperan menyebarluaskan informasi yang mendidik, adaptif, serta akurat. Dijelaskan capacity building Sobat Media BI Bali di Ibu Kota Nusantara untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi wartawan khususnya dalam peliputan isu-isu ekonomi termasuk pemahaman tentang inflasi, stabilitas harga, dan komunikasi kebijakan Bank Indonesia. Reynold Asri berharap para wartawan ini dapat menjadi mitra edukasi publik yang cerdas mengenai kondisi perekonomian yang dapat terus berperan aktif, kritis, dan kontributif dalam menjaga stabilitas informasi ekonomi yang berdampak bagi masyarakat. Demikian info Pro 2 dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam Pro 2 Hitlist dan Encyclo Bali.

0: Hitlist.
1: Yes, you heard it right, teman Pro 2. Udah jam 11, tandanya kita masuk ke Pro 2 Hitlist. Dan di Pro 2 Hitlist, dari jam 11 sampai jam 12 siang ini, aku bakal open request. Jadi buat kamu yang mau request lagu, boleh banget teman Pro 2, langsung aja WhatsApp di nomor 0896200953 atau DM Instagram kita di RRI Pro 2 Denpasar. Sekali lagi, at RRI Pro 2 Denpasar. Aku tunggu requestan lagu kamu sampai jam 12 siang ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 95.3 FM Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 95,3 FM teman Pro 2. Dan requestan yang pertama masuk dari Instagram @deasasmita. Selamat siang tim, mau request lagunya Tulus Teh Hijau ya. Boleh langsung diputerin. Thank you so much. Alright, sabar ya. Thank you ya udah request juga deh ya. Termasuk salah satu yang setia banget request lagu di Pro 2 dan Pasar. Alright, lagunya udah siap dan langsung aja kita dengerin, ini dia Teh Hijau dari Tulus.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM, teman terbaik kamu.

di Pro 2 Hitlist, dan kita masih open request buat kamu yang mau request teman Pro 2. Dan di WhatsApp udah ada teman kita Clara yang request lagunya bentar ya, Vanessa Z. Boleh kak diputerin yang mana aja, yang penting Vanessa Z. Alright, thank you so much ya Clara udah request lagu di Pro 2 FM. Dan buat kamu yang mau request lagu, masih ada kesempatan banget teman Pro 2 sampai jam 12 siang nanti. Aku tunggu cuma di sini aja di Pro 2 Hitlist.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

Hampir jam 12 siang teman Pro 2, tapi masih ada kesempatan buat kamu yang mau request lagu di 95,3 FM. Dan sepertinya ini udah requestan terakhir juga ya. Kita bacain dari Instagram. Instagram @wdaryawan. Thank you so much Kak udah nemenin, setia banget sama pendengar. Oh, thank you so much juga udah dengerin Pro 2 FM. WD izin request lagu, katanya mau request lagunya Adam. Oh, lagunya Pamungkas, judulnya Adam gitu ya. Oke, boleh banget ya, aku bakal siapin lagunya. Dan thank you so much juga teman Pro 2 yang udah joinan di 95,3 FM. Udah gak kerasa hampir sejam kita asik-asikan bareng gitu ya di Pro 2 Hitlist. Dan thank you so much juga buat kamu. Tapi jangan kemana-mana, tetap di sini aja teman Pro 2, karena aku masih bakal nemenin kalian sampai jam 3 sore nanti. Ini dia, kita dengerin Adam dari Pamungkas.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

gitu-gitu berarti aku ukir lang pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ra ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

bagaikan kekotoran di tengah di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Chills. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Chills.

Esensi Buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibong yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnie menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnie menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnie pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibong Carlton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakjubkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnie memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnie, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnie merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnie tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinnie pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simple tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih

0: And show out, I show up and I show out. I show up and show out, I show up and I show out. I show up and show out, I show up and I show out. I show up and show out, I show up and I show out.
1: Baik lagi bareng aku Azriel Timothy di 95.3 FM Teman Pro 2 dan kita masih di Midday Chills Weekend. Di segmen terakhir ini Teman Pro 2 di Midday Chills kita bakal ngobrolin sesuatu yang menarik banget, yaitu timeless entertainment atau hiburan yang gak lekang oleh waktu. Karena kalian pasti pernah kan kayak menemukan film, lagu, TV series atau bahkan kayak karakter yang sebenarnya udah cukup lama tapi sampai sekarang masih sering dibicarakan dan nikmati. Nah, pertanyaannya apa sih yang ngebuat sebuah hiburan itu bisa bertahan begitu lama? Apakah karena ceritanya yang kuat, karakter yang ikonik, atau musiknya yang memorable, atau karena emang hiburan ini nih berhasil nyentuh sesuatu yang universal dalam diri manusia, seperti cinta, persahabatan, keluarga, perjuangan, kebahagiaan, atau kayak bahkan cerita-cerita sedih gitu. Tren boleh berubah, fashion boleh ganti, teknologi juga terus berkembang, tapi sebuah cerita yang bagus itu bisa tetap relevan ya dari generasi ke generasi. Setuju nggak? Dan itu yang kayaknya ngebuat sebuah karya jadi timeless. Jadi tetap di sini aja di Teman Pro 2 karena kita masih bakal ngebahas sesuatu yang menarik tentang hiburan yang nggak pernah-pernah benar-benar kehilangan pesonanya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Masih dengerin 95,3 FM Teman Pro 2. Dan pernah gak sih kalian itu ngedengar sebuah lagu lama secara gak sengaja terus hafal langsung liriknya, padahal mungkin udah bertahun-tahun gak pernah dengerin lagu ini? Nah, itulah salah satu kekuatan dari musik. Ada lagu-lagu tertentu yang seolah gak pernah basi, mau didengarkan sekarang, 10 tahun lagi, bahkan puluhan tahun kemudian, itu tetap punya daya tariknya sendiri. Menariknya lagi, sebuah lagu ini bisa jadi bagian dari memori seseorang. Misalnya lagu yang ngingetin kita ke masa sekolah, perjalanan bersama teman, seseorang yang pernah hadir di hidup kita, atau bahkan kayak sebuah momen sederhana yang ternyata sangat-sangat berkesan. Jadi sebenarnya musik itu bukan cuma soal melodi dan lirik, karena musik itu juga tentang emosi dan juga memori. Nah, lagu yang timeless biasanya punya kemampuan untuk ngebuat berbagai generasi ini merasakan sesuatu yang sama. Nah, kalau menurut kalian, apa nih satu lagu yang sampai sekarang nih gak pernah bosen untuk kalian dengerin? Pikirin jawabannya Teman Pro 2 sambil kita lanjutin dengar-dengar lagu berikutnya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cita-citaku tuh simpel, pengen punya banyak uang.
1: Semua orang juga pengen gitu kali.
0: Tapi kira-kira bisa gak ya? Aku kaya tapi gak usah kerja, cuma tidur-tiduran sambil scrolling HP aja gitu.
2: Ya gak bisa lah Glo, mana ada kayak instan kalau gak kerja.
0: Tapi beneran deh, kemarin temenku ada yang ditawarin gitu sama orang lain di medsos. Cuman disuruh numpang terima transferan uang di rekeningnya, terus transfer lagi ke rekening beda. Dapat komisi gede, padahal cuma duduk manis loh.
1: Wah, enak banget. Lumayan tuh. Emangnya itu transferan uang apa, Glo?
0: Ya, katanya sih uang bisnis ya. Tapi temanku nggak tahu bisnis apa. Dan orangnya juga baru dikenal.
2: Eits, tahan dulu guys. Jangan tergiur. Itu pola klasik pencucian uang alias money laundering.
0: Hah? Pencucian uang? Setauku laundry itu cuma buat baju kotor. Emang uang juga bisa dicuci ya?
2: Pencuci di sini itu bukan pakai deterjen ya, Glo. Jadi pencucian uang itu kondisi menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan. Misalnya nih, kayak hasil korupsi, penipuan, atau judi online supaya kelihatan seperti uang legal dan sah secara hukum. Pelaku sengaja pakai rekening orang lain sebagai perantara alias money mule buat memutar uang haram itu.
1: Waduh, berarti walau cuma numpang transfer, kita tetap kena dampaknya dong.
2: Pasti, rekening kamu bisa langsung diblokir bank. Kamu bisa masuk daftar hitam keuangan. Dan yang paling parah, bisa dituntut pidana karena dianggap membantu menyembunyikan uang hasil kejahatan.
0: Ih, serem banget ya. Berarti bukan laundry baju aja yang bisa bikin bersih, tapi ini malah laundry yang bikin nama kita kotor di mata hukum.
1: Makanya Glo, mulai sekarang jangan asal mau terima uang misterius di rekening ya.
2: Bener, jangan pernah sewakan, pinjamkan, atau pakai rekening pribadi kita buat transaksi asing yang gak jelas. Waspada pencucian uang, jaga keamanan identitas keuangan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2, RRI, Denpasar.
3: Teman terbaik.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah, serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Sekarang kita beralih ke dunia film. Ada beberapa film yang bukan cuma jadi sekedar tontonan, karena film-film itu bisa jadi bagian dari pop culture dan terus dibicarakan kayak sampai bertahun-tahun setelah pertama kali dirilis. Mulai dari karakternya yang ikonik, adegan yang memorable, dialog yang sering dikutip, sampai kayak cerita yang terus dikenang. Dan menariknya, film yang timeless itu gak selalu harus punya teknologi visual paling canggih. Karena pada akhirnya yang ngebuat sebuah film bertahan adalah ya ceritanya. Cerita tentang persahabatan, tentang keluarga, tentang perjuangan, mengejar mimpi gitu ya, atau kayak seseorang yang berusaha menemukan dirinya sendiri. Jadi teknologi mungkin berubah, dan ya, tapi emosi manusia itu akan selalu ada gitu ya, untuk bisa mengingat sebuah film yang mungkin pas banget sama emosinya mereka, teman Produa. Nah, kira-kira kalau film yang timeless gitu, yang bisa kamu rewatch berkali-kali, itu film apa, teman Produa?

0: Dek, kok hari ini debunya parah banget sih? Aku baru nyapu bentar aja mata udah perih nih.
1: Iya kan? Aku juga dari tadi batuk mulu. Bentar, ada info di grup warga. Ya ampun, Ci. Gunung deket sini erupsi tadi pagi. Ini ternyata abu vulkanik.
0: Hah? Serius? Kirain debu biasa. Ntar juga hilang ke bawah angin.
1: Nah, itu dia. Kelihatannya mirip, tapi bahayanya beda. Kena mata bisa iritasi. Terus kalau kehirup, juga gak bagus buat paru-paru.
0: Kirain cuma bikin mata pedes doang.
1: Gak cuma mata, pernapasan juga bisa terganggu kalau kita hirup terus-menerus.
0: Oke deh, fix. Ini bukan debu yang bisa disepelein.
1: Yuk masuk rumah dulu. Kalau emang harus keluar, jangan lupa pakai masker sama kacamata pelindung.
0: Siap, sekalian tutup penampungan air juga ya.
1: Nah, kalau gini kan baru aman.
2: Abu vulkanik bukan sekedar debu biasa. Partikelnya sangat halus dan mengandung pecahan batuan serta mineral tajam yang dapat mengiritasi mata, melukai kornea, hingga mengganggu saluran pernapasan. Saat terjadi erupsi, usahakan tetap berada di dalam rumah, gunakan masker dan kacamata pelindung bila harus keluar rumah, serta tutup penampungan air bersih. Keselamatan dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian priming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 95,3 FM Teman Pro 2. Dan kita udah ngomongin banyak banget hal di Midday Chills Weekend siang ke sore hari ini Teman Pro 2. Dan gak kerasa ya, kita udah ngomongin banyak hal juga. Sebuah karya itu selalu bakal diingat ketika mampu ngebuat orang merasakan sesuatu ya. Dan ya, bahkan terkadang sebuah karya lama itu bisa ngebawa kita kembali ke suatu masa dalam hidup kita. Dan itulah kenapa entertainment itu bukan cuma tentang kayak ngisi waktu luang Teman Pro 2. Jadi jangan takut untuk nikmatin karya-karya baru, tapi jangan juga melupakan karya-karya klasik, alright? Karena terkadang sesuatu yang udah bertahan lama, bertahun-tahun, itu justru punya cerita yang relevan untuk kita dengerin hari ini. Thank you so much buat Teman Pro 2 yang udah dengerin aku dari jam 10 siang tadi. Gak kerasa udah mau jam 3 sore. Itu tandanya aku harus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamur 70 Denpasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR Denpasar, teman terbaik kamu. Dan see you next time. Bye-bye Teman Pro 2.

0: Yes, teman berdua, selamat siang menjelang sore nih ya, di jam 3 sore di Denpasar ya, masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar. Dan Ronald akan menemani kamu dari jam 3 sore ini sampai jam 8 malam nanti. Dan sepertinya teman Pro 2, pertemuan kita ini harus terjeda sedikit, karena di jam 3 sampai jam 5 sore ini, di hari ini, sekarang juga, kamu akan ditemenin sama Jeko Pratama. Melalui apa? Melalui Chart Indonesia Pro 2 Denpasar. Dan juga di jam 4 sampai jam 5 nanti ada Chart Mancanegara di Pro 2 Denpasar, khusus buat kamu teman Pro 2. Makanya kalau Ronald bilangin tetap di sini aja, walaupun pertemuan kita harus terjeda 2 jam nih teman Pro 2, dari jam 3 sampai jam 5. Tungguin aja, suara Ronald akan mengudara lagi di jam 5 nanti. Kira-kira di jam 5 nanti sampai jam 6 ada apa ya teman Pro 2, setelah Chart Indonesia Pro 2 Denpasar dan juga Chart Mancanegara nih. Makanya di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Dan sekarang Ronald oper ke Jeko Pratama untuk menemani kamu selama 2 jam ke depan.
1: FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Inilah

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar Bali. Hai, selamat sore teman Pro 2. Kali ini ada Jeko Pratama siap menemani kamu di persaingan 20 chart Indo Hits Pro 2 FM dan Pasar selama 1 jam ke depan ya. Kita akan update 20 single Indonesia yang bersaing di posisi 20 sampai dengan posisi jawara. Kira-kira siapa sih yang menjadi jawara di minggu ini? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Masih di persaingan 20 chart untuk pekan ini teman Pro 2. Kalau kamu pengen update beberapa single yang bersaing di posisi 20 sampai dengan posisi jawara, jangan kemana-mana, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui www.rri.co.id. Dan setelah ini kita akan update lagi beberapa single yang bertahan di chart pekan ini.
1: Number 18.

Yes, ini di tema Pro 2, satu single dari miliknya Topaten dan juga Nadib Basalama dengan single yang berjudul Semusim ya. Kalau kamu dengar single satu ini adalah single yang sebelumnya dipopulerkan oleh Marcel. Dan lagu ini hadir dengan aransemen modern dan juga menjadi single pembuka untuk album baru dari Topati. Kalau kamu suka sama single satu ini, jangan lupa di request di setiap zona requestnya Pro 2.

Puisi kembali merilis single baru dengan judul Gurun Hujan ya, di bulan Mei 2026 di bawah label Emotion Entertainment. Jadi single ini menceritakan tentang kehidupan, kerinduan mendalam dan rasa penasaran pada seseorang dari masa lalu yang sulit ditemui kembali ya, meskipun berada di kota yang sama ya, mungkin tersesat kali ya. Dan kalau kamu suka sama single yang satu ini, jangan lupa di request di setiap zona requestnya Pro 2 FM. This is number 2.

95,3 Pro 2 RRI dan Pasar, teman terbaik kamu. Masih di persaingan chart untuk pekan ini bersama Jeko Pratama. Nah, teman Pro 2, lagu dari miliknya Batas Senja, Kita Usahakan Lagi. Ternyata liriknya ini sangat relatable dengan perjuangan hidup, terus juga menceritakan kisah pasangan muda. Jadi ini sebenarnya singlenya sangat-sangat relate ya sama kehidupan zaman sekarang, teman Pro 2, makanya singlenya sempat viral di sosial media.

Yes, ini dia kolaborasi antara Raisa dan juga Ariel Noah dengan single yang berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan single ini teman berdua resmi dirilis di tanggal 28 April 2026 dan menjadi soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Mengusung tema pendewasaan dalam hubungan, lagu ini bercerita tentang penerimaan masa lalu dan juga bertahan di tengah jarak. Single ini diciptakan oleh kolaborasi musisi hebat seperti Itji Taf, Raisa, Ariel Noah, Enrico Octaviano, dan juga Randy Pandugo.

95,3 Pro 2 FM dan pasar teman terbaik kamu. Teman Pro 2 satu single dari Making Sound 7 dengan single yang berjudul Sederhana ya. Jadi band yang bisa dibilang ini banyak diminati oleh semua kalangan. Teman Pro 2 ini kembali merilis single di tahun 2026 ini bertepatan dengan ulang tahun ke-30 band tersebut gitu ya. Dan single ini Teman Pro 2 diciptakan sebagai kado istimewa bagi Sheila Gang yang setia mendukung selama 3 dekade. Dan temanya dari single yang satu ini adalah membahas realitas kehidupan masa kini seperti kesulitan membedakan antara kebutuhan dan keinginan serta rasa lelah mengejar validasi. Position number 5.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini teman Pro 2. Tahu nggak kamu kalau The Overtunes dan juga Nadine Amizah ini merilis single kolaborasi perdana mereka berjudul Makhluk Cahaya ya, yang dirilis di Juli 2026 tepat pada tanggal 8. Dan tentunya ini akan menjadi bagian dari persiapan album ketiga mereka.

Yes, nomor 2 di posisi runner-up kita pekan ini ada single dari miliknya It Gita berkolaborasi bersama dengan Hindia dengan single yang berjudul Masih Ada Cahaya. Jadi single ini merupakan bagian dari album kedua It Gita yang berjudul Berusaha di Bawah Hujan ya. Kira-kira siapakah yang akan menjadi jawara di pekan ini? Yes, ada single dari Tulus dengan single yang berjudul Teh Hijau. Congratulations.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di afternoon tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan-angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Inilah 20 Chart Barat Hits Pro 2 FM RRI

Masih dari kawasan metropolis Amuruk 70 dan Pasar Bali. Hai, selamat sore teman Produa. Senang sekali ada Jeko Pratama siap menemani kamu di persaingan 20 chart mancanegara untuk edisi minggu ini ya. Kita bakal update 20 single mancanegara selama 1 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Masih di persaingan chart untuk pekan ini tema Pro 2, satu single yang pernah menjadi jawara berturut-turut ya, Golden, dari miliknya AJ, Adrenina, dan juga Ray Aimi yang bertahan di posisi ke-19 untuk pekan ini ya. Kalau kamu ingin update single-single yang bersaing di chart untuk pekan ini, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Number 18.

Ini dia teman produksi satu single dari BTS dengan 2.0 yang berada di persaingan chart untuk pekan ini. Dan single ini teman Pro 2 baru saja dibuatkan video musiknya di bulan April 2026 sebagai bagian dari album studio terbaru mereka yang berjudul Arirang. This is number 17.

Hai Tambah Pro 2, masih di persaingan chart untuk pekan ini ya. Buat kamu yang lagi di jalan sore hari ini, hati-hati di jalan. Yang lagi menikmati weekend bersama keluarga, have fun. Dan jangan lupa juga untuk dengerin persaingan chart di aplikasi RRI Digital.

dia teman berdua satu single dari miliknya Charlie Puth dengan single yang berjudul Home yang kali ini berkolaborasi bersama dengan Utada Hikaru yang merupakan legenda J-pop ya. Dan lagu ini teman berdua merupakan bagian dari album keempat Charlie yang berjudul Whatever's Clever dan juga dirilis di tanggal 27 Maret 2026. Untuk video musiknya ini menampilkan vokal hangat kedua penyanyi dan juga bisa kamu saksikan di YouTube channel.

Yes, ini dia teman bro, dua satu single dari Shakira bersama dengan Burna Boy yang merilis single dengan judul Dai Dai yang resmi dirilis pada 15 Mei 2026 ya. Dan lagu ini teman bro dua dipilih menjadi soundtrack atau anthem untuk Piala Dunia 2026 atau FIFA World Cup 2026. Dan lagu bernuansa Afrobeat dengan sentuhan reggae ini diproduksi oleh Sony Music Latin. Dan pemilihan judul Dai Dai ya, ini berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo atau mari pergi.

Ini dia Bruno Mars dengan I Just Might. Jadi I Just Might ini merupakan single terbarunya yang dirilis di tanggal 9 Januari 2026 kemarin ya. Jadi lagu ini teman berdua menjadi momen penting karena menandai kembalinya Bruno Mars dengan karya solo setelah hampir vakum selama 10 tahun sejak album 24K Magic di tahun 2016. Nah untuk single satu ini teman berdua ini mengusung genre disco pop dan juga pop soul dengan nuansa retro yang kental. Musiknya ini mengambil inspirasi dari gaya disco klasik tahun 70-an mirip dengan lagu You Make Me Feel Like Dancing milik Leo Sayer.

Alan Walker dengan Monster yang masih bersaing di persaingan chart untuk pekan ini ya. Jangan lupa kamu juga bisa dengerin siaran ini melalui www.rri.co.id atau kamu juga bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di handphone kamu.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini teman Pro 2 bersama Jacob Pratama sampai dengan jam 5 sore nanti. Kali ini ada single dari miliknya Ariana Grande dengan single yang berjudul Hate That I Made You Love Me, yang merupakan single utama dari album studio terbarunya. Ya. Dan lagu tersebut teman Pro 2 diproduseri oleh Ilya dan juga Max Martin yang juga bekerja sama dengannya di album Eternal Sunshine di tahun 2024.

Ini di tema berdua Wet Genius dengan Your Side yang dirilis di bulan Mei 2026 ya. Kali ini berkolaborasi bersama dengan Novia Bahmit. Dan di single satu ini tema berdua Wet Genius menggunakan instrumen tradisional Nusa Tenggara Timur seperti jungga dan juga dungga roro. Dan untuk video klipnya mereka mengeksplor Pulau Sumba selama 2 minggu.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini teman Pro 2 ya, dan kita sudah ada di posisi runner up. Kira-kira siapakah yang akan menjadi jawara di persaingan chart untuk pekan ini ya? Ada single dari girl band asal Indonesia, ada Nona dengan single yang berjudul Hong Congratulations.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi
1: dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuarni. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar.
0: Teman, teman.

Yes, teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi setelah 2 jam, kurang lebih 2 jam ya teman Pro 2, ditemenin sama Jeko Pratama terkait dengan chart Indonesia Pro 2 Denpasar dan juga chart mancanegara Pro 2 Denpasar. Gimana nih teman Pro 2, ada lagu favorit kamu gak nih yang tadinya masuk? Asik. Siapa tahu kan ada lagu favorit kamu, pastinya sih harusnya ada lagu favorit kamu loh teman Pro 2, karena ini dibuat berdasarkan request kamu yang masuk ke Pro 2 Denpasar dan juga lagu-lagu yang sering banget kita puterin untuk kamu teman Pro 2. Jadi pastinya musik-musik yang sudah ada di chart tadi adalah musik-musik yang pastinya hits banget dan juga terbaru. Dan teman Pro 2, sebelum kita masuk ke informasi dan juga berita-berita yang akan Ronald bawakan yang pastinya menarik banget untuk menemani kamu menjelang malam mingguan nanti di 1 jam ke depan nih teman Pro 2, kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta terlebih dahulu ya teman Pro 2, karena di sana kita akan memasuki program Musikpreneur dan kira-kira obrolan musik apa nih yang bakal dibawakan oleh Musikpreneur di sore hari ini. Kita langsung aja kita bergabung ke Pro 2 Jakarta sekarang juga.

FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu, teman Radio 2. Ketemu lagi sama Davi Prada. Tadi udah di Indonesia 20 ya. Dan pastinya teman Radio 2, abis ini kita bakal move on ke Music Brander di sore hari ini, teman Radio 2. Dan gue hari ini kedatangan pastinya ada Bumi, dan beliau membawa salah satu band yang keren banget nih di sore hari ini yang kita bakal ngobrol. Tapi kisi-kisinya lo bisa langsung cek aja ke nadabumi.id di Instagram. Tapi hari ini tuh yang datang adalah band Britpop, tuan bro dua. Ih, Britpop tuh apa sih? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya pastinya. Band kita seru-seruan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: dan hari ini gue udah gak sendirian. Kita kedatangan seperti biasa Rio Nadabumi.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah sehat, dan tadi sempat kehujanan gue.
0: Ah, di hujan di mana?
1: Di pos pengumuman.
0: Oh, waduh, Jakarta udah mulai
1: dari mulai Bintaro, ya? Kreo kena tuh hujan, tapi ya cuma basahin-basahin dikit doang, tapi kena hujan sih.
0: Tapi sekarang kalau di Jakpus sih masih lumayan, ya? Cerah ya, cerah cuman sih. Mungkin kalau ada yang daerahnya hujan boleh kasih tahu kita.
1: Karena di sini tandanya cuma lihat batangan Monas aja tuh.
0: Yeah.
1: Kalau cerah dia berarti dia cerah cuacanya.
0: Benar juga sih.
1: Tanda gitu.
0: Oke, dan pastinya seperti biasa di hari Sabtu sore ini pastinya Mas Rio Nadabumi membawa musisi-musisi lagi.
1: Betul. Musisi band.
0: Band kali ini band ya.
1: Iya, rencananya mau bawa satu RT, cuman ada yang ada yang lagi sakit,
0: yeah,
1: ada yang lagi di luar negeri gitu ya, pecah-pecah nih. Sekarang berdua dan bertiga aja
0: okay. Kita datang. Dan pastinya di sore hari ini kita kedatangan Orange Band.
1: Orange Band.
0: Oke. Nah, ini boleh perkenalan singkat dulu kali ya.
1: Iya, jadi gua bawa Orange ini band yang keren karena dia mengusung genre Britpop.
0: Britpop.
1: Iya. Karena kita tahu kalau band-band yang di wilayahnya Inggris dan sekitarnya itu biasanya pasti unik-unik. Karena kebetulan di Indonesia juga banyak genre-nya, dan ini adalah salah satu yang dari dulu, dan ternyata band ini juga sudah cukup lama.
0: Oke.
1: Dan akhirnya menelorkan single terbaru.
0: Oke. Mungkin boleh perkenalkan satu-satu dulu kali ya.
1: Ya silakan. Om yang di sebelah.
2: Saya Fikri.
1: Ya.
2: Gitaris Orange ya.
0: Gitaris Orange Fikri.
3: Ya. Saya Aldi, halo semua.
0: Halo Mas
3: Aldi. Indonesia.
0: Hey.
3: Saya Aldi, additional drummer.
0: Oke. Dan sebenarnya harusnya ada Orange itu ada berapa?
1: Ber 10 ya?
0: Banyak banget ya.
3: Kita berenam.
2: Harusnya berenam.
3: Selebihnya ada yang sakit satu keluarga, ada yang lagi dinas keluar, yang satu lagi dinas di luar pulau, di Pati Sorong.
0: Berarti pada sibuk semua ya berarti.
3: Ya,
2: bekerja semua.
3: Ya, kebetulan kita bekerja semua satu kayak itu.
0: Oke, nice. Tapi nggak apa-apa hari ini diwakilin sama Mas Fikri dan Mas Aldi ya, benar ya.
2: Betul.
0: Oke, dan mungkin tadi kalau udah di spill sedikit, Orange nih udah lama ya. Tapi kalau boleh tahu emang seberapa lama memangnya?
2: Seberapa lama ya? Jadi awal terbentuknya itu mah kita zaman kuliah dulu.
0: Oh.
1: Bentar dulu, tinggal tanya umurnya dulu.
0: Iya, kuliahnya kapan nih?
1: Tahun 80 atau tahun 90 kuliahnya?
0: Saya kuliah baru kemarin.
4: Kayak masalah umur sekarang krusial banget.
2: Masalah umur. Gimana kalau itu di skip aja?
0: Oh iya, apa-apa.
3: Jadi Orange itu kalau bisa nambahin sedikit, Orange itu sebenarnya memang sudah lama. Kalau dari tahun, kalau mereka, teman-teman selain Aldi ya, itulah dari 95-94 ya.
0: Wow, oke. Berarti sekarang juga
3: dari band kampus dimulai.
0: 20 tahun ya?
3: Lebih.
0: 25 tahun.
3: Dari 94-95 mereka dari band kampus, main-main di kampus antar fakultas segala macam. Terus
1: lu kampusnya di mana, Mas?
3: Kita Trisakti.
0: Trisakti.
3: Dan lucunya kita satu fakultas semua.
1: Enggak mencar-mencar ya?
3: Enggak.
0: Ketemunya berarti di mana tuh?
3: Di kampus.
0: Maksudnya kayak di organisasi atau
3: tongkrongan
0: kayak...
3: ya?
0: Enggak,
3: tongkrongan aja.
2: Jadi kita gabut nongkrong. Ngapain nih? Kita ngeband lah. Udah, latihan ngeband. Lagu yang dibawain itu lagu sendiri. Jadi kita tuh belum nge-cover lagu orang.
1: Tapi
2: jadi,
1: udah Britpop?
3: Belum jelas ya.
1: Masih belum jelas.
3: Kayak campur-campur.
2: Jadi kita itu bikin lagu itu untuk latihan.
0: Oke.
2: Jadi kita itu bikin materi lagu itu ya untuk latihan awalnya. Nah, ya untuk ngompakin ya, Jadi kita belum nge-cover lagu gitu kan. Ya, tapi ya karena kita seneng ya udah kita latihan aja terus acara kampus kita manggung.
0: Iya.
2: Kan dari bawain sweat yang Britpop sampai bawain Smashing Pumpkins juga ada. Terus lagu sendiri juga diselipin gitu kan, masih belum jelas. Cuman pada akhirnya kita punya kesukaan yang sama nih musik-musiknya nih. Kalau dulu kan acuan kita pasti Alternative Nation ya. Alternative Nation itu kan lagi zamannya ada Seattle Sound ya kan, udah apa dapat. Nah di situ ada musik nih, apakah ini gitu kan. Ternyata musik itu band-band dari Inggris.
0: Iya iya iya, Britpop itu lah.
4: Emang boleh gue potong gak?
0: Boleh ya, boleh.
4: Gue kayak merasa bersalah deh.
0: Kenapa emang?
4: Kita gak nyebutin nama teman-teman kita.
2: Oh iya.
0: Iya boleh boleh disebutin aja berarti.
4: Iya tadi kan ada di gitar ada Fikri.
0: Kita ada ya.
4: Terus di drum additionalnya ada Aldi. Mm-mm. Di keyboard ada Asta.
0: Oke. Okay.
4: Di bass ada Jaril.
0: Oke. Okay.
4: Terus di vokal ada Adi.
0: Oke. Okay.
4: Gitar satu lagi namanya Budi atau Bejo. Drummer asli namanya Koko.
0: Oh.
1: Di drummer itu yang di Papua.
4: Iya, yang di Sorong.
0: Sorong. Iya, jauh banget ya.
1: Jadi kalau mampu dia datang ke sini.
0: Wah, respect. Jauh banget. Tapi
2: mahal ongkosnya.
0: Tapi enak banget ya tongkrongannya, maksudnya punya ke satu apa lihaian masing-masing gitu. Ada yang bisa main gitar, ada yang main drum, ada yang main apa segala macam gitu.
4: Ya itu. Dari nongkrong ngobrol sama hobi sama lu bisa apa jadi
1: tapi kok bisa bertahan segitu lamanya gimana ceritanya
4: berjalan gitu aja Fik ya
2: berjalan gitu aja soalnya kita karena ini sih kita nggak mikirin apa apa sih main musik aja nah terus tahu-tahu kita terjun ke acara-acara underground ya di poster tahu-tahu jadi banyak jadi banyak manggung setiap minggu main sampai kita jenuh ya terus kita break.
4: Lama breaknya.
2: Breaknya berapa lama?
4: Terakhir manggung itu setahu seinget gue 2000.
2: Ya pokoknya gini deh.
4: 7. Enggak. 2015 lah.
0: Oh, 2015 lama break ya, baru lagi ketemu.
4: Ah, 2015 itu terakhir di Panglima Polim tuh.
2: Panglima Polim ya.
4: Yang Red Box itu.
2: Iya, di Red Box ya.
4: Habis itu 2025 baru saya kumpulin lagi.
0: Oh, iya iya.
1: Nah, waktu break itu tetap ketemuan dong silaturahmi.
4: Enggak.
1: Musuhan.
4: Di grup aja.
1: Di grup aja.
4: Di grup aja. Okay. Nah, 2025 itu kebenaran saya dekat sama Fikri sama Jaril, jadi masih kontekan. Selebihnya sama yang lain enggak. Terus kebenaran dapat tawaran mau manggung enggak? Ntar gue cariin dulu band, gue punya band nih.
0: Oke.
4: Dikumpul-kumpulin. Sampai sekarang.
0: Ya.
4: Baik lagi.
0: Tapi berarti dari dari start dari 2025 itu akhirnya udah mulai menulis lagu-lagu sendiri berarti.
4: Lagu sendiri udah lama.
0: Oh, udah lama sebenarnya.
4: Kan cuma enggak diproduksi.
2: Kan kita memang awalnya itu kan malah bikin lagu untuk materi latihan.
0: Dan gitu. Sekarang diproduksinya baru.
2: Baru sekarang nah ternyata pas kita kumpulin ternyata kita rekaman. Ternyata kita punya banyak lagu nih gitu.
0: Oke.
2: Siap di
0: dirilis.
2: Ya, siap dirilis. Nah, untuk pertama ini kita keluarin kecil ya.
0: Oke. nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbaru dari Orange yaitu Kecil Teman Berdua. Jadi buat kamu yang pengen ikutan dulu bisa langsung merapat di 08 11 800 105. Nanti kita bakal balik lagi di Music Planner, jangan kemana-mana.

0: masih kita melanjut obrolan tadi ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, tapi sebelum kita masuk ke lagu, sebenarnya mungkin gue enggak tahu ya, mungkin ada beberapa Gen Z atau mungkin ada beberapa yang awam sebenarnya pengen tahu emang bedanya Britpop sama mungkin ya slow rock lainnya tuh apa sih sebenarnya?
2: Britpop itu yang gue tahu sih itu sebenarnya musik pop, rock dan pop juga gitu. Tapi memang dia tuh ada punknya ya.
0: Oh.
2: Ada alternatifnya.
3: Boleh gue bilang simple enggak?
0: Boleh.
3: Singkatan dari apa Britpop?
0: British pop.
3: Artinya lagu-lagu yang kita tahu, yang pertama yang gue tahu, lagu-lagu pop rocknya Inggris.
0: Pop rocknya Inggris. Britpop.
1: Berarti bisa dong ngomong kalau ini sekarang Indo pop kan?
0: Iya.
3: Sejadi.
0: Benar juga.
2: Sebenarnya itu sih cuman ya, apa ya?
1: Istilahnya aja sih.
2: Sebenarnya sih, karena waktu itu juga bareng ya, masanya itu emang bareng sama Seattle Sound, Britpop, gitu kan. Jadi kan lebih
3: Seattle Sound apa nih?
2: Kau, ya Seattle Sound itu ya grunge.
3: Oh iya grunge. Seattle.
1: Britpop itu salah satu band yang paling terkenal.
3: Mungkin Oasis kali ya?
1: Oasis.
3: Oasis, Blur.
0: Iya. Yeah. Dan banyak yang bilang nyanyinya sedikit nyeret tuh, bener atau enggak?
1: Nyeret ya?
0: Bener.
3: Iya.
0: Wah.
3: Itu nada bling sih kayaknya.
0: Oh iya, bling. Bener juga sih. Ya gitulah pokoknya ya.
2: Iya.
0: Oke.
3: Mungkin bahasa Inggrisnya kalau di Indonesia ya medok Jawanya kali.
0: Bener. Bisa ya, juga.
3: Gak tau sih gue. Malam nebak-nebak aja sih.
0: Oke. Tapi sekarang kita lanjut. Orange baru aja ngeluarin single yang berjudul Kecil. Nah, ini sebenarnya kalau ditulisnya berarti udah lama banget.
3: Sudah.
2: Dari tahun 90-an itu.
0: Dari awal-awal.
2: Iya, 95, 96 itu.
0: Oke.
1: Iya. Baru terilis di tahun ini ya.
2: Iya, ya seperti awal konsepnya itu, awalnya itu materinya itu untuk latihan. Nah, tapi lagu Kecil itu istimewa nih.
0: Kenapa tuh?
2: Istimewanya tuh karena saat itu tuh itu lagu pertama yang mengarahkan kita untuk musik kita kedepannya.
0: Oke.
2: Jadi awalnya kayak begini nih, gitu. Setelah kita gonjreng, nggak karuan gitu. Akhirnya kita ketemu Kecil nih, konsep Kecil. Nah ini cocok kalau apa kita bilang, wah ini yang jadi awal ya, jadi awal untuk kedepannya. Jadi musik kita itu ya nggak jauh-jauh dari lagu Kecil ini. Gitu.
0: Pakemnya lah.
2: Pakemnya seperti itu.
0: Berarti dari awal, dari tahun 90 itu sampai 2015 itu belum ada single sama sekali.
2: Single itu sebenarnya
0: yang dirilis ya maksudnya?
2: Yang dirilis.
3: Ada dua sebenarnya.
0: Oh, ada dua. Oke.
2: Ada dua, cuman bentuknya waktu itu kan
0: kompilasi.
3: Ada dua lagu di situ.
0: Okay.
2: Jadi lagu Kecil ini sama ada satu lagu Mantra.
0: Oke.
2: Okay. Mantra itu pakai apa? Mantra itu waktu itu Indis 8 kompilasinya. Kalau Kecil itu di
3: Indonesia.
2: Nah, tapi sekarang kita remake nih.
0: Ya. Yeah.
2: Kita remake musiknya jadi lebih bagus sih kalau dibilang dibanding dulu ya.
3: Lebih catchy.
2: Bukan lebih catchy, dari teknologi juga beda gitu kan.
0: Iya.
2: Dulu masih rekaman pakai pita, sekarang full digital.
0: Benar juga sih. Tapi kalau sekarang enggak mau main fisik-fisik lagi, karena sekarang kayaknya banyak juga tuh yang
3: ada mengarah ke sana.
0: Mau ke arah sana.
3: Ada ke sana.
0: Apa kaset berarti?
3: Mungkin kaset.
2: Okay.
3: CD dan kaset.
0: CD
3: dan kaset. Apa?
1: Piringan hitam.
3: Oh, piringan hitam. Agak eksklusif sih kalau piringan hitam. Yeah. Gue pengennya sih begitu. Jadi kalau misalnya emang mau jualan, jatuhnya kayak merchandise sih.
0: Nanti dapat foto card membernya masing-masing lah.
3: Ya kalau bayangan gue ya, dari banding package itu ada CD-nya, ada kasetnya, ada posternya, ada PH-nya. Kaosnya ada, mungkin lengkap lah. Pengennya begitu.
1: Termasuk buah jeruk.
0: Waduh, karena orange.
2: Karena orange juga.
1: Kenapa namanya orange?
2: Kenapa namanya orange? Ya, kalau dulu ya kita balik lagi ke zaman 90-an ya. Kita itu kan ngelihat kata itu yang bagus disebut sama bagus ditulis.
0: Oke.
2: Okay. Kalau dulu itu orange itu bagus ditulis, itu bagus orange ya. Ya kondisi saat itu ya. Kita sebut juga orange juga bagus. Tapi kita itu lebih ke color sih sebenarnya, bukan ke buah sebenarnya, gitu.
0: Warna orange tadi itu.
2: Orange gitu. Tapi tulisannya ya orange itu. Ya kayak gitu aja sih. Kayaknya catchy.
0: Iya, iya, gitu kan. Sama fansnya Persija juga kebetulan ya.
3: Beneran
2: di Jakarta juga.
0: Di Jakarta juga. Di
2: Jakarta,
0: beneran. Bener.
2: Tapi sebenarnya kita duluan loh daripada pasukan Orange itu kita duluan.
3: Iya, iya.
0: Iya sih.
3: Dulu pernah sekali beberapa kali manggung mereka tuh semua full Orange
2: juga. Kita full Orange dulu. Kalau dulu kita full Orange, pakai Orange semua.
1: Tapi sekarang kalau full Orange kayaknya takut lagi kena KPK.
2: Pakai sekarang Orange sudah banyak gitu yang diwakili.
1: Tapi sekarang masih sering pakai seragam Orange.
3: Jarang, ada satu-satu ada lah sih. Masih ada.
2: Iya. Kalau dulu kan, kalau sekarang udah susah diatur, Mas.
0: Mau pakai baju apa aja
3: masing-masing aja.
2: Eh, ini pakai ini. Enggak mau gitu ya kan?
0: Iya.
3: Karena yang gua enggak beneran kan gua yang ngatur nih. Karena gue yang paling kecil, jadi ya, aduh gimana ya? Pakai ini ya, pakai ini ya. Oh iya. Hari H-nya enggak.
0: Kejadian ya.
3: Capek deh gue.
0: Oke, dan pastinya ini member Orange kedatangan satu member lagi ya. Oh vokalis. ini adalah sang vokalis ya. Oke, silakan.
4: Kebeneran nggak kedapetan alat, jadi ya udah nyanyi aja.
0: Selamat sore, boleh diperkenalkan dulu dong.
4: Oh ya, nama saya Adi.
0: Halo.
4: Kebetulan ya.
0: Kebetulan.
4: Kebetulan vokalisnya Orange.
0: Ih keren banget. Oke. Ini pas banget nih masuk ke apa namanya, masuk ke main utamanya, main dish-nya, yaitu adalah kecil tuh mengajarkan atau bercerita tentang apa sebenarnya?
2: Mengajarkan sama enggak ya, mengajarkan sih ya. Ini bukan menggambarkan.
4: Pikirin ya. Coba bisa jelasin deh.
2: Ya kembali ke zaman lagu itu dibikin. Di saat itu ya, memang itu tentang drugs.
0: Oke.
2: Jadi orang itu tentang drugs ya. Kalau kan kita lihat dari liriknya, yaitu bercerita tentang penyesalan penggunaan drugs sih. Dan juga sebenarnya juga apa namanya, jangan pakai drugs lah.
0: Iya.
3: Itu pengalaman pribadi apa gimana sih?
2: Enggak.
0: Emang mengajarkan aja ya?
2: Pengalaman temen-temen.
0: Oh iya.
2: Emang. Tapi saat itu memang drugs itu kan lagi gila-gila lagi parah. Jadi kita itu nggak usah perlu tahu aja, itu ada di sekitar kita kan.
0: Iya.
2: Seperti itu, jangan lihat banyak teman-teman yang berantakan karena drugs gitu kan.
0: Oke.
2: Ya, kalau mau bilang bro sendiri jangan lah.
4: Nggak, istilahnya kalau saya boleh pinjam istilah yang suka ada di TV-TV itu, kalau ada kesamaan tokoh merupakan kebetulan belaka. Gitu.
0: Iya. Jadi ya pokoknya ini adalah juga mengajarkan yang dengar juga kan. Betul, untuk say no to drugs.
4: Si C itu kebetulan belaka gitu.
0: Iya.
4: Gitu aja.
0: Oke. Berarti ya emang akhirnya lagu ini yang ngebuat pakemnya Orange. Bener, sampai sekarang ya. Gitu ya. Nice. Oke, seru banget Wambro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, pastinya kita bakal jawab pertanyaan juga yang dari WhatsApp. Bisa langsung ikutan sekarang yang mau nanya-nanya di 0819-800-105 di WhatsApp atau boleh ke Instagram di @pro2fmjkt. Nanti kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: kita balik lagi teman Pro 2 di Music Planner. Masih bersama Rion, ada Bumi, dan juga band Orange.
1: We are back.
0: Nah, ini tadi dari tadi tuh udah seru banget ya. Tapi mungkin gue pengen nanya vokalis dari band Orange nih. Mungkin tadi udah diceritain sedikit pengalamannya ya. Tapi pengen ngelihat dari apa namanya point of view sang vokalis gitu kali.
1: Kisi-kisi berarti ya.
0: Kisi-kisi. Nah, kalau pertama kali berarti pas diajakin untuk bikin band Orange, pas mau isi vokal itu sebenarnya dulu ada basic vokalnya apa segala macam gitu nggak sebelum dari band Orange ini?
1: Nggak, otodidak aja sih, nggak pernah ikut kursus, nggak pernah apa.
0: Tapi band pertama berarti Orange?
1: Nggak juga, sebelumnya kita udah pernah bersama juga.
0: Oh gitu,
1: Jadi ini band Orange ini sebenarnya lanjutan sih sebetulnya. Dulu kita udah pernah, cuman dulu mungkin posisi saya main bass. Terus kemudian kita bikin band baru lagi Orange, si Jaril masuk, saya nyanyi, begitu ceritanya. Emang kalau basic nyanyi udah senang dari dulu sih. Udah sering karaokean lah dari zaman SMP dulu ya, masih pakai laser disc tuh udah sering karaokean lah. Jadi mungkin latihannya nggak sengaja aja, mengalir gitu aja.
2: Terbawa
1: sih.
2: Terbawa suasana,
1: betul. Emang hobi, kalau nyanyi hobi.
0: Emang hobi ya?
1: Iya.
0: Oke, ini kita langsung nanya-nanya teman berdua. Ini langsung aja ada siapa ini? Ada namanya Lara.
3: Hai Lara.
0: Katanya selamat sore, menurut kakak apakah seorang musisi harus mengalami patah hati, kehilangan, atau masa-masa sulit dulu agar bisa menciptakan sebuah karya yang benar-benar menyentuh? Gimana menurut Ben Orange? Berarti kan di lagu kecil kan pengalaman pribadi katanya teman, masa lingkungannya
1: patah hati, apa harus patah hati,
0: harus mungkin lagu, ini gitu. Kali harus merasakan dulu untuk membuat sesuatu
1: feelnya gitu loh di
0: feelnya gitu.
4: Sebenarnya kalau sekarang sih enggak ya. Jadi tuh kita nggak harus ngalamin sendiri, bisa juga dari pengalaman orang lain, cerita gitu. Tapi kalau andaikan memang ngalamin sendiri, ya pasti lebih bagus sih jadinya.
2: Karena di otentik kan pertanyaannya, apakah mesti sedih dulu apa gitu ya tadi?
0: Tapi
2: terus baru bisa bikin lagu.
0: Iya, kalau misalkan lagunya mau sedih gitu ke arahnya misalnya.
2: Tergantung orangnya, kalau dia emang hobinya bikin musik dan emang dia kebenaran punya cerita pengalaman pribadi, dituangkan ke musik silahkan. Kalau dia jadi tukang pematung, dijadiin patung silahkan.
1: Kalau saya beda lagi nih mas.
0: Gimana?
1: Kadang-kadang nggak harus ngalamin. Tapi ngalamun pun bisa jadi.
0: Wow, iya benar juga ya. Tinggal dipikirin doang.
1: Iya
0: juga
1: lagi. Iya, nggak hanya kita hanya ngalamin. Kita ngalamun, bengong gitu kan. Tiba-tiba jadi lagu. Jadi nggak harus ngalamin.
2: Orang Sunda tuh biasanya.
0: Ngalamun. Iya. Yang nggak boleh ngelemin pokoknya.
4: Itu baik bahaya. Lagi, nggak ada modal loh itu.
2: Bahaya.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Ada Dava, dia nanya nih, selama hampir berarti 30 tahun berband bersama-sama, apa hal paling memorable yang pernah dialamin sama band Orange?
2: Banyak sih.
4: Banyak banget. Banyak. Jadi bingung kita.
0: Nomor satu.
2: Bakso bareng
0: kayaknya.
4: Jadi kita ini pas break, kita masih bujangan semua.
0: Oke.
2: Pas gak break
4: udah pada punya anak.
2: Emang iya?
4: Enggak. Iyalah pas break kita
1: on off sih, Vic. On off kita enggak, maksudnya breaknya enggak break yang total, tapi tetap keep in touch.

0: tetap di dalam satu grup, tetap ketemuan walaupun nggak ngeband. Jadi kita lebih bukan hanya sekedar band sih, lebih kayak keluarga sih orang sebenarnya. Itu aja sih yang bikin kita sampai sekarang masih solid, bersama. Masih
1: itu menurut gue pengalaman yang berkesan sih buat Orange ya. Biarpun gue nggak di situ, gue dengar ceritanya Orange pernah jadi juri di Sukabumi, benar nggak?
0: Oh bukan, di Tasik.
2: Oh di Tasik, jadi juri apa?
0: Jadi juri kita juri festival. Kebetulan saya bikin event organizer dulu.
2: Oke.
0: Jadi event organizer itu kita bikin event di Tasik. Kebetulan Orange itu sebagai bintang tamu utamanya plus jadi juri juga. Kita bikin kayak lomba musik lokalan gitu.
2: Oke.
0: Jadi kita jadi jurinya. Kebetulan si Budi gitaris kita tuh yang jadi jurinya gitu. Jadi itu ini aja sih, kebetulan jalan itu aja. Kalau suka dukanya sih banyak banget ya. Sukanya lebih banyak lah gitu. Memang kalau problem pasti ada, tapi sukanya lebih banyak, makanya kita masih bisa bertahan sampai sekarang tuh ya karena sukanya sih. Lucu-lucuannya banyak juga sih. Kayak pernah gimana ya, Fik? Manggung di PRJ waktu itu ya. Dengan masanya dangdut, bingung juga kan kita.
2: Rada susah tuh.
0: Band pop beda. Tapi masanya dangdut. Terus kita gimana? Bingung gitu. Ya udah, tapi the show must go on aja udah kita main aja. Dia hanya asik sendiri, kita hanya asik sendiri. Singkat tuh dia ngasih bagian pokoknya udah.
3: Dan akhirnya dia bisa berubah dari dangdut dia menjadi Britpop kan. Fans-fansnya ya.
2: Brit.
0: Iya.
2: Brit dan Brit. Brit. Brit. Kan udah ada hip group kan. Iya.
0: Yang penting jangan sampai kita nyek ke bawah, nanti kita berubah lagi kan.
2: Tapi kalau dari kacamataku sendiri sih sebenarnya emang band Orange ini emang pertemanan yang akhirnya bikin band bersama gitu kan.
1: Grup lawak mas,
2: grup lawak
0: dari kuliah.
2: Setara OVJ bareng, mungkin ya.
0: Dari kuliah bareng, jadi main sampai saudara, jadi saudara lah istilahnya.
2: Oke.
0: Karena kita juga masing-masing keluarga juga pada kenal.
2: Iya sih.
0: Gitu.
2: Seru banget. Tapi mungkin ada ini nggak? Ada wish mungkin ya untuk di akhir 2000. Ini kan udah hampir 2027 nih. Berarti kan emang udah hampir 30 tahun tadi tuh. Ada wish nggak kira-kira kayak, wah semoga band Orange mungkin makin sering manggung atau apa gitu. Dari masing-masing deh boleh.
0: Kalau saya sih ya makin ya bisa tetap sama-sama aja lah. Mick Jagger aja sampai tua kan bareng sama Rolling Stone-nya gitu. Kita juga kepengennya seperti itulah.
2: Nice.
0: Gitu aja.
2: Mas Fikri?
4: Ya kalau saya sih pengen maksimal lagi sih supaya Orange tuh punya karya. Kita sampai mana nih? Sekarang kan apa namanya momennya kita kita bangun lagi nih. Ya mudah-mudahan kita bisa punya karya, bisa manggung di tempat yang lebih gede. Kita coba lihat maksimalnya sampai mana nih kita. Sampai capek. Sampai capeknya gimana gitu.
1: Dilihat dua separ.
2: Kalau lo mas?
1: Spare part. Kalau gue, kalau ya mungkin hampir sama dengan Adi dan Fikri. Karena sebenarnya gue tuh di luar sebenarnya posisinya. Cuman sekarang memang udah jadi additional tetap. Mau gak mau harus jalan. Terus ya harapan gue sih mudah-mudahan 30 tahun ke depan sih Orange masih ada.
2: Wah.
4: 30 tahun ke depan.
1: Siapa hidung?
0: Siapa hidung?
2: 60 tahun.
3: Kayak Bill Collins ya.
1: Iya. Gitu. Bill Collins bisa Mick Jagger nih.
0: Asal jangan pil koplo ya.
2: Beda-beda. Oke, dan Mas Iya, kalau proyek-proyek bersama Nada Bumi kira-kira mungkin apa yang bisa digodok atau apa nih mungkin nih?
5: Iya, sejak kenal sama Orange melihat kalau tadi kan ngobrolnya kan lebih ke bagaimana 30 tahun ke depan masih ada ya. Tapi kalau dari sisi Nada Bumi, bagaimana IP-nya, intellectual property-nya dari Orange ini yang namanya orange.id ini yang perlu dilestarikan sebenarnya dari materi-materi yang ada. Karena sepanjang hampir 30 tahun ini kan akhirnya tahun ini terjadi kan singlenya kan. Nah, dengan berbagai cara dan akhirnya terjadi. Nah, ini kan perlu diusung sampai banyak, jadi berkuantiti lah lagu itu ada di mana-mana, karena kalau lagunya semakin banyak, semakin tersebar, maka IP-nya semakin naik. Ya kan, algoritmanya semakin naik, konten-kontennya tetap didukung, dan akhirnya seandainya pun kita-kita ini sudah nggak ada yang 30 tahun ke depan lagi, tapi bisa jadi IP-nya tetap dipergunakan. Nah, itu menghasilkan sampai ke anak cucu itu sih.
1: Nah, itu dia maksudnya.
2: Legacy. Yeah, nice. Keren banget. Mungkin boleh tepuk tangan dulu lah buat band Orange hari ini. Keren. Ini menginspirasi sih, mungkin band-band yang seumuran aku gitu ya, mungkin junior-juniornya Orange semua. Ya pokoknya yang masih baru merintis apa segala macam, pokoknya ya itu tadi diperkuat dulu pertemanannya apa segala macam gitu ya, biar makin solid lah gitu. Anyway, boleh silahkan untuk promosi-promosi, jangan lupa didengerin lagu terbarunya Kecil ya. Itu ya, bisa di
1: teman-teman di Santero Jagat
2: Indonesia.
1: Indonesia. Jangan lupa tolong di follow Instagram dan YouTube kita. Instagramnya tuh ada di orange@orange_jakarta.id.
2: Oke. Okay.
1: Dan YouTube-nya kita ada di, sebentar saya lupa.
2: orange.id.
1: orange_jakarta.
2: Oke.
1: Okay. Orange-nya orange ya.
2: Yap. Gitu sih. Oke, okay. Instagram sama, pribadi?
1: Instagram, ya tadi. Oh, Instagram
4: pribadi. Sama single kita dong.
1: Single Kecilnya jangan lupa untuk di
5: dengerin. Apa
1: ya? Didengerin
5: semua platform.
1: Semua platform digital sudah ada semua,
5: YouTube video klipnya
1: juga
5: ada.
1: Video klip juga sudah ada.
2: Nice.
1: Coba cari di YouTube di HK Production Cinere. Terus Spotify semua udah ada, platform digital udah ada okay. Semua. Udah itu aja sih.
2: Alright. Jangan lupa didengerin nomor berdua, di follow Instagramnya juga masing-masing, mau dipromoin juga mungkin, atau Orange aja.
4: Orange aja.
2: Lah ya, dikepoin pokoknya update-update-nya gimana nanti manggung berikutnya.
1: Iya.
2: Di weekend pastinya.
1: Pastinya weekend.
4: Yeah. Sama pokoknya. Kita mau terima kasih juga nih sama Mas Rio nih.
2: Hey.
5: Sama-sama.
4: Sama-sama. Banyak ngasih arahan. Wish. Dan juga apa sih namanya, pandangan ya,
1: ujangan
4: apa sih namanya,
5: pandangan hidup
4: ya, pandangan
2: kayaknya berat filosofi, banget
4: filosofi berat ya,
2: berat
4: filosofi ya. Berat filosofi
1: sama
4: berat.
1: Thank you juga sama
4: udah percaya Kreni. Kita artinya masih bisa nih gitu
2: ya, ya, ya, ya,
4: kesempatan ya. Sama Mas Rio
2: nice
1: thank you juga buat RRI Pro 2 FM.
2: Oi, respect, thank you
1: sudah.
4: Nah, prinsip kita better late than never, bukan better never than late.
2: Oh, keren. Bener, setuju.
1: Itu istilah dia doang, gue gak tahu.
5: Emang vokalis Orange sih filosof ya?
2: Filosof nih ya, kayaknya. Oke deh, Mas Yen, terima kasih sekali lagi
1: thank
2: buat Renata Bumi.
1: Ya,
2: terima kasih buat Orange. Yes, dan kita ketemu lagi nanti di Music Planner di minggu depan, di hari Sabtu jam 4 sore, teman-teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama Davi Prada di update juga apapun yang lagi rame. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Solsim FM Pro 2 Jakarta.
6: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: pakai tahu, terus tempe. Tempenya dua ya.
1: Sabar Mbak, banyak amat pesennya.
0: Lagi pengen.
1: Pengen sih pengen, tapi nggak kalap juga kali pesennya.
0: Tahu lagi, terus cabai ya, cabainya yang banyak biar enak.
2: A few moments later.
0: Habis, buang ah.
1: Kok dibuang sembarangan sih?
0: Biarin aja, gak ada yang lihat juga.
1: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
3: Ini sampah punya mbaknya.
0: Pak Satpam, ampun.
4: Dari kawasan Metropolis Hemuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
5: Teman

tekite pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Yes, selamat sore teman Pro 2. Kembali lagi bareng Rianta Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di sore hari ini ya teman Pro 2, harusnya Ronald menemani kamu dari jam 3 sore sampai jam 8 malam nanti. Tapi karena tadi ada Pro 2 Chart Indonesia dan juga mancanegara yang ditemani oleh Jeko Pratama. Dan juga selanjutnya setelah itu di jam 5 sampai jam 6 kita tadi beralih dulu nih ke Pro 2 Jakarta. Untuk mendengarkan apa? Untuk mendengarkan Music Trainer. Dan sekarang Ronald ambil alih siarannya teman Pro 2. Dan seperti biasa ya teman Pro 2, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat kamu teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2, tidak lelah-lelahnya ya Ronald ingatkan bagi kamu yang selalu ingin keep in touch dengan kita dan selalu ingin tahu update dari kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih teman Pro 2. Dan semua username-nya udah kita samain semua biar kamu gampang nyarinya. Jadi kalau misalnya kamu lagi buka media sosial kamu, tinggal cari aja akun kita yang namanya RRI Pro 2 Denpasar. Ronald ulangin lagi ya, cari aja yang namanya RRI Pro 2 Denpasar. Dan Ronald yakin banget pasti akun kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di follow. Dan tentunya teman Pro 2, selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja teman Pro 2, nggak dari kita doang. Kalau misalnya kamu ada karya berupa karya tulis, karya foto, karya musik, karya video, atau bahkan ada informasi yang aktual dan viral di daerah kamu nih teman Pro 2, bisa banget kamu buatin kontennya, kamu upload di sosial media kamu. Dan jangan lupa tag akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin sosmednya bakal di repost kok teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita nih sesama teman Pro 2, follow akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Di sana kita bisa berbagi karya dan juga bertukar informasi. Dan juga nih teman Pro 2, bagi kamu yang anaknya udah digital banget, ternyata kamu bisa loh mendengarkan siaran Ronald secara digital, nggak cuma lewat radio konvensional aja. Caranya gampang banget, tinggal visit aja websitenya rri.co.id. Pilih yang stream radio dan jangan kemana-mana, jangan nyasar kemana-mana nih maksudnya ya teman Pro 2. Langsung pilih yang Pro 2 Denpasar, karena Ronald siarannya hanya di Pro 2 Denpasar. Dan kalau misalnya kamu agak mager, misalnya harus buka website segala, oke. Ronald kasih tahuin cara selanjutnya, cara paling mudah nih untuk mendengarkan Ronald secara digital, yaitu melalui apa? Melalui gadget kamu juga nih teman Pro 2, secara digital juga, tapi ini lewat aplikasi. Jadi langsung aja nih buka App Store atau Play Store yang ada di gadget kamu, langsung cari aplikasi yang namanya RRI Digital. Pasti aplikasinya muncul paling atas. Dan kalau udah muncul, jangan lupa dong untuk di-download ataupun di-install di gadget kamu. Dan teman Pro 2, ini informasi yang penting. Jadi bagi kamu yang sore hari ini sampai malam nanti ya, ingin request lagu, ingin kirim-kirim salam, ataupun bercerita tentang rencana malam minggu kamu di malam hari ini, langsung aja visit WA kita atau ketok WA kita nih di nomor 089 6200 20953. Ronald ulangin lagi karena tadi belibet ya teman Pro 2. Nomornya ada di 089 6200 20953. Tuh belakangnya keren banget ya teman Pro 2, 953 sesuai dengan frekuensi kita. Dan teman Pro 2, Ronald informasikan lagi bahwa di sore hari ini tepat di jam 18 lewat 17, Pro 2 Denpasar akan mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya.

0: Yes, terbuang dalam waktu dari bara suara. Tapi Ronald ingatkan bagi kamu teman Pro 2 yang lagi mendengarkan Ronald, jangan buang-buang waktu, nanti terbuang dalam waktu nih. Karena Ronald udah kasih tauin di mana tempatnya buat kamu request lagu, ngirim salam-salam, atau minimal ceritain planning kamu malam minggu ini deh. Kamu mau ngapain nih di malam minggu ini? Tentunya di WA-nya Pro 2 di nomor 089-6200-20953. Dan teman Pro 2, selain lewat WA, kamu juga bisa visit Instagram kita yang tadi udah Ronald informasikan, yaitu username-nya RRI Pro 2 Denpasar. Karena kenapa? Karena di sana Ronald udah buka question box dengan pertanyaan yang simpel banget, yaitu apa nih rencana malam minggu kamu dan pengen pergi sama siapa sih kira-kira malam minggu ini? Apakah sama gebetan kamu, sama mantan kamu, atau sama keluarga tercinta kamu? Dan tentunya teman Pro 2, sore ini menjelang malam ya teman Pro 2, karena ini udah mulai agak-agak redup gitu langitnya. Dan di hari ini Ronald akan temenin kamu dengan lagu-lagu yang kalem tapi juga asik nih, dan juga informasi-informasi yang pastinya seru banget. Sampai jam berapa? Yes, bener banget teman Pro 2, sampai jam 8 malam nanti. Dan sepertinya teman Pro 2, karena Ronald udah nyampein ya, kalau misalnya kamu pengen request lagu, salam-salam, atau ceritain planning kamu, kamu bisa langsung ke WA-nya Pro 2 di 089-6200-20953. Nah, ini udah ada satu pendengar atau satu teman Pro 2 yang mengetuk WA-nya Pro 2 di sore hari ini. Ini dari Tia ya. Jadi dia tuh bukan yang ngirimin kayak biasanya, bukan yang ngirimin tulisan atau kirimin lewat DM Instagram. Dia langsung mengirimkan VN. Jadi bagi kamu nih teman Pro 2 yang suaranya pengen ikutan mengudara juga, bisa banget request-nya berupa VN di WA-nya Pro 2. Nah, ini dia. Langsung aja kita dengerin nih teman Pro 2, VN dari teman Pro 2 yang namanya Tia.
1: Kak Ronald, request lagu yang seru-seru, yang bagus-bagus ya. Aku lagi di jalan. Kalau boleh ada bandnya Etis sama 2.0-nya dari BTS, sama lagi satu Boaf Iconic by Mistake-nya dari Elite ya, sama Kids Eye. Thank you Kak, sapa aku please.
0: Oke, thank you banget ya udah request ke kita ya lewat VN-nya Pro 2, lewat WA-nya VN-nya Pro 2 nih, belibet banget sih. Ya udah Tia, hati-hati di jalan ya, dan juga perhatiin rambu lalu lintas di jalan. Dan jangan lupa nih Tia, mampir ke box-nya Pro 2, bawain kopi dong buat Ronald. Bercanda ya. Langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang di request oleh Tia melalui VN lewat WA-nya Pro 2. Ini dia Bad dari Atif.

Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 x 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

Wah, selamat hari Sabtu ya. Balik lagi bareng Ronald di segmen informasi lokal di segmen afternoon tea. Bukan after school. Kalau after school tuh di jam 10 sampai jam 3 sore. Dari jam 3 sore sampai jam 8 itu namanya afternoon tea. Kadang-kadang sih enggak sedikit ya yang agak kepleset gitu afternoon school, padahal sore-sore sih siapa gitu kan yang sekolah. Biasanya kan karena sekolah itu kan dari pagi menjelang sore hari, mentok-mentok tuh orang pulang sekolah tuh di jam 3 sore kalau misalnya kegiatan belajar-mengajar. Tapi kalau misalnya ada e-school ya gak apa-apa juga, diterabas sampai jam 5 sore biasanya teman Pro 2. Dan by the way, kenapa openingnya bahas sekolah ya? Padahal ini hari libur teman Pro 2. Dan Ronald mau tanya dulu deh, siapa nih yang weekendnya hari ini tuh dihabisin maraton series sambil tiduran ditemenin sama tumpukan cemilan? Waduh, enak banget tuh ya. Bisa kali ajak-ajak nih Ronald nih. Dan ngemilnya sih emang juara enaknya ya teman Pro 2. Tapi kamu tuh kadang suka ngerasa bersalah gak sih pas ngelihat bungkus plastiknya itu numpuk

di tempat sampah. Apalagi plastik kemasan jajan atau multi-layer plastik itu kan terkenal bandel banget alias susah tidur. Bukan dong, kalau itu anak kecil dibilang bandel karena susah tidur. Bandelnya dimaksud di sini adalah alias susah didaur ulang, teman Pro 2. Dan bagi kamu nih yang setia mendengarkan Ronald, masih ingat gak sih sama obrolan kita beberapa waktu yang lalu? Jadi waktu itu Ronald tuh sempat bahas soal kerennya inovasi dari startup kebanggaan Bali, yaitu Bali Waste Cycle atau BWC, yang lewat kolaborasinya bareng program akselerator global PepsiCo yang sukses menyulap limbah plastik MLP ini jadi bahan baku pembuatan kaki palsu. Ternyata itu aja udah keren kan teman Pro 2? Ternyata gebrakan mereka itu gak berhenti sampai di misi medis aja. Jadi mereka ini ada juga misi kemanusiaannya juga loh teman Pro 2. Sekarang mereka tuh ngasih nyawa kedua buat sampah bungkus cemilan ini, yaitu jadi infrastruktur publik nih. Keren banget teman Pro 2. Infrastruktur publiknya masuknya jadi maksudnya tuh jadi produk apa gitu kan. Nah, produknya adalah papan nama jalan dan juga penunjuk arah yang ada di jalan nih teman Pro 2. Itu sih keren banget ya teman Pro 2. Ini tuh ide yang menurut Ronald tuh out of the box teman Pro 2. Dan jujur aja sih ya, Ronald salut gitu ngelihat progresnya. Selama ini kan kita mikirnya sampah plastik tuh paling ya mentok-mentok tuh didaur ulang jadi tas belanja atau kerajinan tangan, which is dimana itu juga keren ya teman Pro 2. Nah, tapi ini jadi fasilitas publik yang kokoh dan beneran dipakai buat kepentingan orang banyak, itu sih respect, respectnya Ronald sama kalian.

Alright teman berdua, kalau tadi kan Ronald udah infoin ya kalau startup kebanggaan Bali yaitu Bali Waste Cycle atau BWC yang sebelumnya udah berhasil nyulap limbah plastik jadi bahan baku pembuatan kaki palsu, dan baru-baru ini teman berdua mereka juga sulap limbah plastik tersebut jadi infrastruktur publik, yaitu jadi papan nama jalan dan juga penunjuk arah yang tentunya ada di jalan yang bakal menunjuk arah kemana tujuan kamu. Tapi tujuan ke tempat ya, titik lokasi, bukan tujuan hidup. Kalau tujuan hidup ya kamu sendiri yang nentuin, bukan dari papan jalan ya. Dan teman berdua, kalau kamu tidak percaya dengan informasi yang barusan Ronald sampaikan, coba deh pas kamu lagi asik nongkrong sore ini atau malam nanti, atau kalau malam-malam kan nggak kelihatan ya, atau minimal besok pagi deh pas kamu lagi jogging nih teman berdua. Misalnya kamu pergi ke Taman Kota Sowakadarma yang ada di Lumintang, atau pas kamu lagi jalan-jalan ke Kemenuh Monkey River di Gianyar, kamu perhatiin deh papan penunjuk arah yang ada di sana. Pasti ada beberapa papan yang mungkin beda dari yang lain. Nah, di sana udah nih diaplikasiin hasil olahan sampah plastik pasca konsumsi yang udah disulap sedemikian rupa lewat kolaborasi Bali Waste Cycle dengan pemerintah daerah, khususnya DLHK Denpasar.

Nah nih teman Pro 2, proyeknya udah diaplikasikan dan udah kerjasama juga ya dengan pemerintah daerah. Makanya gak heran kalau BWC ini jadi satu-satunya startup Indonesia yang lolos program akselerator Asia Pasifik 2 tahun berturut-turut. Bangga gak sih jadi warga Bali? Karena ini bagian dari Bali juga nih teman Pro 2. Dan juga kalau kita ngelihat ya, Taman Lumintang sekarang udah punya fasilitas keren dari hasil daur ulang. Ronald juga lama-kelamaan jadi ngebayangin juga sih teman Pro 2, seru kali ya kalau misalnya bangku taman, halte, atau bahkan area parkir di Denpasar nih ya pelan-pelan diganti gitu pakai material ramah lingkungan kayak gitu. Itu pasti bakalan keren banget sih teman Pro 2, apalagi kan kalau misalnya pakai material ramah lingkungan seperti limbah plastik itu kan warnanya juga punya ciri khasnya masing-masing. Jadi kotaknya itu di bayangan Ronald nih teman Pro 2 nggak monoton gitu warnanya. Jadi ada yang mungkin warnanya biru dengan kuning, ada yang mungkin hitam putih aja, ada juga yang merah dengan hijau sih. Itu keren banget, jadi berwarna banget kota Denpasar kita. Nah kalau menurut kamu nih teman Pro 2, fasilitas umum apalagi nih yang kira-kira bakal unik dan juga fungsional pastinya kalau dibikin pakai material olahan limbah plastik? Yo teman Pro 2, drop ide brilian kamu di WhatsApp atau di DM Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar. Kapan? Sekarang juga dong teman Pro 2, biar apa? Biar obrolan kita di Sabtu atau malam minggu ini makin seru.

0: waktunya kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.

Yes, teman Pro 2, masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar di segmen Afternoon Tea. Dan kalau tadi kita udah dibikin takjub ya sama kebanggaan lokal dari inovasi lingkungan teman-teman kita, yaitu dari Bali West Cycle. Sekarang Ronald mau ngajak kamu ngerayain pride lokal kita dari arena olahraga. Kira-kira ada apa ya di sana? Jadi teman Pro 2, kabar super gembira datang dari ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Jadi atlet panjat tebing kebanggaan asal Bali yaitu Desak Maderita Kusuma Dewi baru aja sukses merebut medali emas dari nomor speed putri. Dan pertandingan finalnya itu loh teman Pro 2, benar-benar epic dan bikin kita keringetan karena kita juga diajak ikut senam jantung. Jadi Kak Desak itu berhasil finish jadi yang tercepat pastinya dengan catatan waktu 6,062 detik. Dan jaraknya itu tipis banget sama lawannya, cuman beda 0,002 detik dari atlet China yang namanya Li Juangdeng yang nyusul di angka 6,064 detik. Waduh, cuman 0,02 detik. Aduh, itu sengit banget ya teman Pro 2. Dan gokilnya lagi nih, angka 6,062 detik itu bukan cuma mengunci kemenangan Desak doang, tapi sekaligus memecahkan rekor Asian Games dan juga rekor Asia yang sebelumnya juga dipegang sama beliau sendiri, yaitu Kak Desak itu sendiri. Waduh, ini sih keren banget ya teman Pro 2. Ini ibaratnya bukan lagi mempertahankan prestasi, tapi juga melampaui pencapaian sebelumnya. Dan tentunya teman Pro 2 ya, kemenangan dramatis maksudnya. Ini tuh sekaligus jadi medali emas keempat ya buat kontingen merah putih, yang artinya target utama Indonesia di Asian Games kali ini udah resmi terpenuhi. Dan Bapak Menpora kita yaitu Erick Thohir langsung ngasih apresiasi setinggi-tingginya buat Kak Desak yang sukses ngebuktiin kedikdayaan atlet kita di level tertinggi Asia. Tapi meski target 4 emas udah aman di kantong Indonesia, Pak Erick Thohir ngingetin nih kalau pejuang kontingen Indonesia belum selesai karena masih ada peluang buat nambah medali dari cabang olahraga lain sampai Asian Games 2026 ini resmi ditutup. Dan melihat atlet lokal kita sukses bikin lagu Indonesia Raya berkumandang di Jepang ya teman Pro 2, pastinya bikin mood weekend kita makin menyala nih. Dan buat kamu teman Pro 2 yang pecinta olahraga, kira-kira momen pertandingan olahraga apa nih yang akhir-akhir ini sukses bikin kamu deg-degan parah tapi berujung euforia kegirangan kayak final panjat tebing tadi? Atau kamu punya pesan semangat nih buat sisa kontingen Indonesia yang masih berjuang di Jepang? Yuk langsung aja teman Pro 2, drop chat kamu atau voice note kamu ke WhatsApp-nya RRI Pro 2 Denpasar di nomor 089-6200-20953. Ronald ulangin lagi di 089-6200-20953.

0: pernah ngebayangin gak gimana rasanya nonton film di bioskop tapi layarnya cuma hitam putih dan gak ada suaranya sama sekali? Nah, buat kamu yang suka banget nonton film, sesekali kita perlu nengok ke belakang untuk tahu sejarah awalnya, khususnya film Indonesia. Ternyata film pertama yang diproduksi di Indonesia itu berjudul Lutung Kasarung. Karya bersejarah ini rilis perdana pada tanggal 31 Desember 1926 di bioskop Kota Bandung. Dan yang bikin makin bangga, semua aktor dan artis di film ini adalah orang asli Indonesia. Padahal kondisi saat itu kita masih berada di bawah tekanan masa penjajahan. Hebatnya lagi, walau Lutung Kasarung cuman film bisu tanpa teknologi CGI atau efek suara yang megah ala bioskop zaman sekarang, karya ini sukses menjadi bukti nyata bahwa kreativitas dan semangat seniman kita sudah luar biasa sejak zaman dulu. Jadi, melihat perjuangan mereka, yuk terus dukung dan ramaikan film buatan sinias lokal. Beli tiketnya, nonton filmnya, dan jadikan film Indonesia sebagai raja di rumah sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: You're listening Pro 2 FM RR.

Yes, teman bro 2, kalau kita ngomongin soal semangat ngejar keringet dan juga prestasi olahraga kayak Kak Desak Made tadi, kebetulan besok udah hari Minggu nih, teman bro 2. Biasanya kalau Minggu pagi tuh ya, salah satu jadwal wajibnya adalah apa? Yes, benar, sarapan. Iya, teman bro 2. Tapi kalau Minggu pagi tuh biasanya apa nih yang ciri khasnya banget loh Minggu pagi, teman bro 2? Yes, kamu benar banget, yaitu ikutan Car Free Day alias CFD. Tapi jujur aja deh teman bro 2, siapa nih di sini yang dari rumahnya niatnya mau lari atau sepedaan? Pas nyampe lokasi malah lebih banyak antri beli sosis bakar sama telur gulung gitu kan. Niatnya sih bakar kalori ya, tapi kok malah jadi ajang numpuk kalori nih. Ayo, siapa nih di sini yang kayak gitu? Coba ngaku sama Ronald sekarang juga. Dan teman bro 2, kalau kamu ngerasain, bukan ngerasain sih, tapi pengen ngerasain ya lebih tepatnya, vibe CFD yang berbeda, anti mainstream dan juga dijamin nih beneran bikin sehat, kamu harus denger kabar viral dari tetangga seberang pulau kita, yaitu di kawasan Taman Nasional Alas Purwo yang ada di Banyuwangi. Ada nih CFD yang konsepnya benar-benar menyatu sama alam. Jadi CFD ini bukan digelar di atas aspal panas perkotaan, tapi dia itu digelar langsung di tengah ekosistem hutan konservasi yang asri dan pastinya sejuk banget. Dan tentunya teman pro 2, hal ini tuh sempat rame dibahas di Threads ya, soal CFD Alas Purwo ini nawarin paket sport tourism yang komplit abis. Bayangin aja teman pro 2, di tengah jalan yang dikelilingin pastinya oleh rimbunan pepohonan, di sana kamu bisa milih mau ikutan sesi yoga yang menenangkan itu, seni olahraga tubuh tai chi, fun jungle run, dan juga olahraga intensitas tinggi kayak high rocks. Jadi rute lintasan olahraganya juga juara banget nih, karena nembus lebatnya hutan dan finish langsung di pesisir pantai. Waduh, ini mah olahraga berkedok, bukan olahraga berkedok sih, tapi liburan berkedok olahraga lebih tepatnya nih teman pro 2. Bayangin aja startnya aja kita ngelewatin hutan kan, dan finishnya langsung lihat pantai, itu sih seru banget ya teman pro 2. Dan walaupun fokusnya ke kebugaran dan juga rekreasi alam, panitia tetap gak lupa nih sama pemberdayaan ekonomi lokal. Dan ini yang penting nih teman pro 2. Jadi di sana itu ada area khusus buat UMKM yang menjajakan kuliner khas dan juga cenderamata. Dan buat nikmatin udara segar dan kemeriahan CFD berkonsep jungle ini, pengunjung cuma perlu bayar tiket masuk resmi kawasan Taman Nasional Alas Purwo sebesar berapa nih teman pro 2? Ada yang bisa tebak nggak nih? Di atas 100.000? No. Turun lagi teman pro 2. Di atas 70.000? Nggak, turun lagi teman pro 2. Di atas 50.000? Nggak juga. Harganya cukup 30.000 per orang aja. Tapi yang paling penting, karena ini masuk area konservasi ya, semua pengunjung itu wajib jaga kebersihan, patuhin aturan yang berlaku, dan pastinya nggak boleh ganggu satwa liar yang ada di sana. Wah, ngelihat konsep CFD yang super fresh kayak gini ya teman pro 2, rasanya asik juga ya kalau ada nih di sekitaran Bali. Jadi kita tuh punya spot olahraga weekend yang nyatu sama satwa liar. Kira-kira kamu setuju nggak nih teman pro 2? Bukan satwa liar sih, tapi lebih tepatnya alam liar. Kalau satwa liar ya kita kalau misalnya lari pulang-pulang cuman bawa nama nih teman pro 2.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Yes, teman Pro 2, kamu masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi kesayangan warga Bali yaitu 95,3 FM. Dan abis dipompa semangatnya nih lewat berbagai kabar dari kemenangan tim nasional Indonesia di ajang Asian Games 2026, sekarang Ronald mau ngajak kamu sedikit cooling down dulu ya teman Pro 2, karena di luar udah mulai gelap. Jadi kita bahas kabar yang mungkin tidak berapi-api ataupun mengeluarkan keringat nih. Jadi kali ini kabarnya datang dari sinema ya teman Pro 2. Buat kamu nih para pecinta sinema, khususnya sinema lokal,

Bregas mengunggah sebuah foto visual spons cuci piring yang penuh busa lengkap dengan caption emoji kamera dan juga tulisan tahun 2027 di tengahnya. Dan usut punya usut sih, ini tuh teaser resmi kalau Doi bakal mengadaptasi buku bestseller berjudul Seorang Pria Yang Melalui Duka Dengan Mencuci Piring ke layar lebar. Dan kebetulan banget nih teman Pro 2, soalnya konten rekomendasi bacaan buku di media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar di bulan September kemarin adalah buku ini nih. Dan semoga aja ya nanti Regas nih bisa mampir ke sini buat dialog sama Ronald terkait film terbarunya. Siapa tahu ya kan teman Pro 2 udah tanda-tanda gitu. Dan tentunya teman Pro 2, film yang diadaptasi dari buku ini masih diproduksi di bawah bendera Rekata Studio. Dan proyek ini disiapin buat tayang di bioskop tahun depan, yaitu tahun 2027. Dan buat kamu yang mungkin belum sempat baca, buku ini tuh ya bukan karya fiksi biasa pastinya teman Pro 2. Jadi buku ini mengangkat genre self-improvement. Jadi buku yang sukses menyabet penghargaan Book of the Years di ajang IKAPI Award Awards 2024, itu tuh ditulis langsung sama psikiater kondang yaitu Dr. Andreas Kurniawan nih teman Pro 2. Dan kisahnya itu diangkat dari pengalaman personal beliau. Biasanya kan kalau misalnya psikiater bikin buku dari pengalaman bukan narasumber sih, pengalaman dari orang yang datang ke dia. Nah, itu bahasanya apa ya? Ronald lupa tiba-tiba tuh. Ya, biasanya dari pengalaman orang lah, bisa dibilang seperti itu ya. Kalau ini bukunya dari pengalaman personal dari psikiater tersebut, yang setelah dibaca itu tuh super menyentuh parah teman Pro 2. Yaitu dalam menghadapi duka mendalam nih personalnya, karena pengalamannya dia adalah untuk menghadapi duka mendalam setelah kehilangan sang anak gitu kan. Jadi proses healing dan penerimaan duka itu tuh beliau lewatin lewat rutinitas sederhana sehari-hari. Salah satunya melalui kebiasaan mencuci piring yang menumpuk yang ada di dapur. Tapi pas Ronald lagi cari infonya teman Pro 2, sejauh ini tuh belum ada spill ya siapa aja deretan aktor dan juga artis yang bakal meranin karakter di film ini. Nah, mungkin sambil nunggu update cast resminya nih teman Pro 2, Ronald mau nanya ke kamu deh. Kalau kamu sendiri tuh kalau misalnya lagi ngerasa sedih, ngerasa bosan, ngerasa pusing atau lagi banyak pikiran, rutinitas apa nih atau kebiasaan kecil apa yang biasanya paling ampuh buat naikin mood dan bikin perasaan kamu jadi jauh lebih lega? Apakah nyapu kamar, jalan sore nyari angin teman Pro 2, atau mungkin ikutan nyuci piring juga nih kayak di buku ini?

0: waktunya kentongan.
1: Hubungan arus pendek listrik adalah hal umum yang bisa terjadi di sekitar kita dan biasanya menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Ketahuilah tanda-tanda korsleting listrik sebelum terlambat. Pertama, bau kabel terbakar. Kedua, lampu mati atau redup. Ketiga, stop kontak panas. Dan keempat, kabel longgar. Kalau kamu merasa tanda-tanda ini terjadi, segeralah perbaiki untuk mencegah terjadinya kebakaran. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Alright teman-teman 2, terima kasih kamu udah mendengarkan Rianta Ronaldi dari jam 3 sore. Enggak deng, jam 3 kan ada Jeko Pratama yang nemenin kamu sampai jam 5 sore. Terus kita beralih dari jam 5 sampai jam 6 ke Pro 2 Jakarta. Dan Ronald baru menemani kamu dari jam 6 sampai jam 8 sore. Tapi teman Pro 2, suara Ronald udah mengudara dari jam 3 sore ya. Dan teman Pro 2, menyangkut dengan informasi Indonesia juga nih ya. Masih ingat gak sama obrolan kita beberapa waktu lalu soal deretan film Indonesia yang berhasil nembus ajang Busan International Film Festival? Nah, kalau waktu itu Ronald sempat mention satu judul yang cukup menyita perhatian kita semua, yaitu 4 Musim Pertiwi. Nah, ternyata hype film ini tuh ya gak berhenti di Korea Selatan aja, karena sekarang Ronald bawa kabar yang jauh lebih bikin bang enggak kita semua. Karena kenapa? Karena karya apik dari sutradara Kamila Andini ini baru aja resmi diumumin sebagai wakil Indonesia. Buat apa? Buat bersaing di ajang penghargaan film paling bergengsi di dunia. Apalagi kalau bukan Oscar 2027. Wah, keren banget teman Pro 2, atau yang bisa disebut kalau bahasa Inggrisnya ya 99 Academy Awards. Dan 4 Musim Pertiwi ditunjuk buat maju di kategori International Feature Film. Dan ini menurut Ronald sih persaingannya akan sangat amat ketat nih. Pemborosan katanya banyak banget, karena memang sangat sulit ya teman Pro 2 untuk jadi juara di kategori International Feature Film, karena kita melawan semua negara kecuali dari Amerika itu sendiri. Dan keputusan epic ini diambil lewat proses seleksi super ketat ya dari Persatuan Perusahaan Film Indonesia atau PPFI, yang pastinya udah sesuai banget sama standar resmi pihak penyelenggara Oscar di Amerika Serikat sana. Dan not penting nih teman Pro 2 buat kamu ya, status 4 Musim Pertiwi saat ini tuh adalah film resmi yang diajukan oleh Indonesia. Kita masih harus dukung dan nunggu pengumuman nominasi resminya di tanggal 21 Januari 2027. Jadi tungguin aja, dan pastinya bakal di up di media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar nih tanggal 21 Januari 2027 terkait dengan nominasi film yang ada di Oscar nantinya ya. Dan sebelum acara puncaknya digelar di Dolby Theater Los Angeles pada 14 Maret 2027. Dan sambil nungguin momen itu ya teman Pro 2, kamu bisa siap-siap nonton langsung karya keren ini. Karena kenapa? Karena bakal tayang serentak nih di bioskop Indonesia tanggal 8 Oktober besok banget nih. Enggak besok banget sih, kalau sekarang kan masih 3 Oktober. Jadi kamu bisa nabung gaji kamu untuk nonton film ini habis world premiernya di Toronto International Film Festival. Dan sepertinya itu aja ya teman Pro 2, informasi yang seru dan asik nih di sore hari ini menjelang malam. Karena sekarang udah malam, berarti selamat malam mingguan nih teman Pro 2. Bagi kamu yang malam mingguannya di rumah aja, gak apa-apa teman Pro 2, bisa kamu manfaatin waktunya mungkin untuk membaca buku, nonton film, atau ikutan siaran sama penyiar malam kita nih. Bisa kirim VN atau kamu bisa telepon ke WA kita di nomor 089-6200-20953. Karena setelah ini ya teman Pro 2, kamu bakal ditemenin sama Cakra Yanuar. So teman Pro 2, terima kasih banyak ya udah request lagu, udah kirim-kirim salam, udah ceritain tentang rencana malam minggu kamu di hari ini sama Ronald. Dan karena ini udah jam 19 lewat 57 menit, artinya 3 menit lagi memasuki jam 20.00 alias jam 8 malam, Ronald harus pamit undur diri dulu nih teman Pro 2. So dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dari Box Pro 2 RRI Denpasar, Ronald yang telah menemani kamu pamit undur diri dulu. Dan bye-bye teman Pro 2, love you all, sampai bertemu di besok subuh, karena Ronald akan nemenin kamu lagi di jam 5 subuh sampai jam 10 pagi, tepatnya di tanggal 4 hari Minggu.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2, tentunya masih bareng aku GG di Pro 2 RRI Singaraja. Dan teman Pro 2, di malam minggu ini tentunya spesial ya. Kita ada music live chat lokal, teman Pro 2. Tentunya produksi Pro 2 RRI Singaraja yang juga disiarkan di Pro 2 RRI Denpasar dan juga Pro 2 RRI Mataram. Jadi buat teman Pro 2 di Denpasar dan Mataram, selamat bergabung ya. Buat kamu juga bisa menikmati music live chat kali ini juga melalui saluran YouTube kita ya di RRI Singaraja Official. Langsung aja gasken ke sana teman Pro 2 ya. Bisa gabung di situ, komen-komen, tanya-tanya juga tentunya boleh banget. Dan di music live chat ini aku gak sendiri tentunya ya. Ada grup band asal Bali tentunya. Grup band anak muda keren asal Bali teman Pro 2 ya. Langsung aja kita sapa-sapa dulu. Ada Hopes Line. Halo kakak-kakak.
1: Halo.
0: Boleh disapa-sapa dulu dadah-dadah sama teman Pro 2 kita.
1: Halo.
0: Yang bergabung di live YouTube dan juga di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja dan juga Pro 2 RRI Denpasar dan Mataram ya. Dan kita kenal dulu kali ya, ini ada siapa aja kakak-kakak dari Hopes Line, mungkin dari kakak yang sebelah sini dulu.
2: Oke, halo teman-teman semua, perkenalkan aku Michael Marcel atau biasa dipanggil Mike. Di Hopes Line aku sebagai drummer dan juga ada teman aku.
3: Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Anggun Cahya, di Hopes Line itu aku sebagai vokalis.
4: Oke, halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Halim Farhan Ilhami. Jadi aku di Hopes Line ini sebagai basis tentunya teman-teman.
0: Oke. Jadi ada Kak Mike, Kak Anggun, dan Kak
4: Halim.
0: Halim ya, ya. Maaf karena ini aku agak-agak ngeblank karena RAM-nya cuma 2 GB ini.
3: Semua, perkenalkan nama aku Anggun Cahya. Di Hopes Line itu aku sebagai vokalis.
4: Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Halim Farhan Ilhami. Jadi aku di Hopes Line ini sebagai basis tentunya teman-teman.
0: Oke. Jadi ada Kak Mike, Kak Anggun, dan Kak
4: Halim.
0: Halim ya, maaf karena ini aku agak-agak ngeblank karena RAM-nya cuma 2 GB ini. Oke. Dan tentunya Hopes Line ini personilnya ada berapa?
2: Ya, ada totalnya ada 5 ya termasuk kita. Jadi ada 2 orang lagi. Ya, mereka tidak bisa hadir hari ini ya karena ada berbagai alasan lah ya.
0: Oke.
2: Jadi kedua orang itu ada Yoga. Jadi di sini di Hopes Line sebagai gitaris dan juga songwriter kami juga. Dan lagi satu ada Bayu sebagai gitaris juga.
0: Oke, ya. Jadi ya enggak apa-apa walaupun enggak lengkap tentunya tidak mematahkan semangat kakak.
2: Betul.
0: Juga ya. Semoga nanti next bisa ketemu lagi dan personilnya lengkap ya. Dan aku mau nanya dulu mungkin ya ke Kak Mike, Kak Anggun dan juga Kak Halim. Ini Hopes Line ini terbentuknya dari kapan sih dan ini latar belakangnya teman-teman ini di Hopes Line dari sekolah kah atau mungkin dari komunitas kah atau seperti apa?
2: Oke. Jadi Hopes Line ya. Itu dibentuk tahun 2024 ya. Udah berapa tahun? 2 tahun. Udah 2 tahun jadi kami terbentuk itu ya dari teman-teman biasa dan mungkin kita ketemunya di kampus ya. Kita dari kampus Undiksa Singaraja. Dan juga kebetulan kami band awal terbentuk karena UKM Musik Undiksa juga. Jadi semuanya tergabung sebagai anggota UKM Musik Undiksa dan juga di Undiksa itu banyak ada event-event band gitu. Jadi kami juga ada rasa ingin membuat band untuk menampilkan inilah skill kita gitu. Jadi disitulah mungkin kita mulai terbentuknya.
0: Jadi awalnya dari UKM Musik ya, ya di Undiksa ya dan pada akhirnya terbentuklah Hopes Line ini ya. Seru-seru teman Pro 2 tentunya itu masih sedikit aja. Sabar dulu masih panjang ya. Durasi kita masih ada 3 segmen lagi tentunya. Jadi buat kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Dan tentunya jangan lupa buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh banget. Langsung aja di live chat atau di live comment kita di YouTube RRI Singaraja Official. Nanti kita lanjut lagi. Kita bakal tanya kenapa bisa ada nama Hopes Line. Siap kakak-kakak?
2: Siap.
0: So stay tune terus guys di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy.

kamu.

0: Yes, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan tentunya masih di Music Live Chat Lokal, teman Pro 2 bersama
1: Hops Live.
0: Keren, kompak banget. Oke, teman Pro 2, kalau tadi kita udah berkenalan gitu ya dengan ketiga personil dan juga dua personil yang berhalangan hadir pada kesempatan hari ini dan malam ini tentunya ya. Kita di segmen kedua ini aku mau nanya nih kakak-kakak gitu ya. Mungkin kita mundur sedikit tadi ke tahun 2024, tahun di mana Hops Line ini terbentuk gitu. Ya. Kenapa sih bisa ada nama Hops Line ini?
2: Oke, mungkin Halim bisa ceritain ya.
3: Hops Line.
2: Iya, Hops Line.
3: Sebenarnya kita dulu kan cuman berempat dan kebetulan orang-orang tuh waktu itu kita satu diklat kan, Kak.
0: Oke.
3: Habis itu kan kita kenal nih satu, habis itu kita ini kan sering-sering main gitu, jadi ya udah kita nongkrong dulu, habis itu jadi harapan kita nih gimana kedepannya gitu kan.
0: Okay.
3: Ya, terus kita tarik garis gimana, kita tarik garisnya terus kita ambil harapan kita di mana kita harus kedepannya gimana gitu.
0: Okay, jadi ya Hops Line sendiri kan secara arti Hops itu kan harapan, gitu ya. Line juga kan garis gitu ya. Jadi garis harapan lah gitu ya,
3: betul.
0: Dari empat personil tadi.
3: Iya, empat
0: personil. Nah, itu siapa aja,
3: Kak? Itu ada Bayu.
0: Oke.
3: Okay. Ada Yoga.
0: Uh-uh.
3: Ada Kak Moon.
0: Oke.
3: Okay. Kak Bulan.
0: Iya. Yeah.
3: Dan ada aku.
0: Oke. Okay. Okay. Oh, berarti Kak Mike dan Kak Agung.
3: Yeah.
0: Belum.
2: Belum ada.
3: Belum ada.
0: Okay.
2: Belum kuliah waktu itu.
0: Belum kuliah. Oh, okay. Oh, ini adik tingkat.
3: Adik tingkat.
0: Oke. Okay. Abangku gitu.
2: Abang.
0: Oh, gitu. Jadi dari empat personil dulu sebelumnya. Nah, itu ceritanya gimana bisa masuk nih Kak Mike dan Kak Anggun? Silakan.
2: Mungkin dari ya masih ada hubungannya dengan diklat yang tadi. Mungkin yang di diklat yang dimaksud sama Halim itu diklat UKM Musik Undiksa.
0: Okay.
2: Ya, di sana tuh emang kita saling sharing skill kita sih, skill kita di musik. Nah, di sana mungkin dari keempatnya itu, dari keempat pendiri awal Hops Line itu melihat skill masing-masing gitu ya. Dan juga di tahun berikutnya baru aku datang ke sana gitu loh, datang ke UKM Musik Undiksa dan mungkin dilihat sama Yoga aku berpotensi untuk ngembangin Hops Line untuk jadi drummer. Karena dulu kan juga drummernya masih additional gitu ya, atau enggak atau drummer yang join-joinan gitu loh. Akhirnya aku diundang sama Yoga untuk join ke Hops Line, untuk commit di sana dan untuk ngembangin ngembangin Hops Line gitu. Dan selanjutnya di tengah-tengah perjalanan kita tuh juga ada beberapa lah hal yang terjadi di kita dan itu memaksa vokalis kita sebelumnya untuk mundur dari Hops Line. Maka dari itu, dari Yoga yang mengajak aku juga ngerekomendasiin Anggun untuk join ke Hops Line untuk sebagai vokalis kita gitu.
0: Oke. Jadi gitu. Kak Mike dan Kak Anggun ini bergabung di tahun
2: 2025.
0: 25 ya.
2: 25 ya, Anggun.
4: Iya,
0: menggantikan personil sebelumnya.
3: Iya.
2: Jadi kalau aku enggak gini, aku emang enggak ada sebelumnya, enggak ada drummernya gitu.
0: Oke, ya. Karena additional tadi.
2: Iya, betul.
0: Oke, ya dinamika gitu. Band nih
2: lah. Asik.
0: Oke. Dan ini tuh ketika kalian berkumpul gitu, sekarang kan udah personilnya 5 gitu kan, tetap gitu ya. Nah, ini pasti teman-teman semua di Hops Line ini punya referensi musiknya masing-masing. Karena aku ini sebelumnya kan ya baca juga materinya, itu teman-teman Hops Line ini genrenya lebih ke
2: modern, alternatif, pop rock. Ya.
0: Nah, itu tuh apa tuh?
2: Panjang ya. Oke. Jadi aku jelasin dikit ya mungkin ya. Di kenapa Hops Line mengambil modern, alternatif, pop rock gitu ya. Sebenarnya kita nyari pasar juga sih. Jadi kita apalagi di era sekarang nih ya, beberapa band itu lebih mudah untuk ngerilis lagu. Ada banyak lah, banyak cara untuk merilis lagu. Dan juga menurut kami genre yang tepat untuk nyari identitas yang belum ada sebelumnya itu ya menggabungkan modern, alternatif, pop rock gitu. Kenapa kami juga mengambil genre itu? Karena identitas lagu-lagu kami itu mengambil aspek-aspek tersebut. Yang pertama dari riff gitar yang pakai distorsi yang identitas rock gitu. Terus dari drumnya juga drum yang kompleks dan cukup padat itu. Dan dari Anggun sendiri itu karakter suaranya ngepop abis gitu.
4: Abis, ya.
2: Jadi di sanalah kita menentukan genrenya Hopsline itu modern alternatif pop rock gitu.
0: Oke, modern alternatif ya. Pop rock. Oke, keren. Dan tentunya ini juga mungkin agak jarang juga gitu ya, ya genre ini. Dan itu tadi yang ditonjolinnya itu distorsi pada riff gitarnya, terus dari drumnya juga agak padat.
2: Mungkin ada lagi satu yang kurang aku sebutkan tadi, modernnya itu mungkin dari kita mengambil suara-suara elektronik gitu. Mungkin suara synthesizer gitu yang ada mah ciri khas modern gitu.
0: Nah ini tuh referensinya diambilnya dari mana? Kalian punya sosok kah atau mungkin band tertentu yang dijadikan acuan, atau ini emang murni karena emang referensi teman-teman yang kaya gitu, yang banyak itu dijadikan yaudah nih kita genrenya modern alternatif pop rock ini, atau seperti apa gitu diskusinya waktu gimana?
2: Mungkin yang menentukan itu lebih banyak ke frontman kami Yoga ya, tapi yang setahu aku itu kita punya beberapa band-band, ya band-band lokal maupun luar lokal ya. Yang pertama itu ada Tunebridge itu, Tunebridge, dan juga ada Virtual Feeling ya, yang mungkin dekat juga dengan kami karena vokalisnya mantan UKM Musik juga. Di sana ada kita ingin menentukan genre-genre yang masih ada popnya, masih ada rocknya, dan ada sentuhan modern gitu. Kalau dari aku pribadi, mungkin genre preferensiku itu lebih ke new metal gitu. New metal itu modern dan juga metal gitu loh. Mungkin sana juga ada cocoknya dengan modern alternatif pop rock gitu. Kalau dari teman-teman gimana?
0: Mungkin dari Kak Halim dan juga Kak Anggun ada tambahan?
3: Kalau aku dari riff gitarnya sih biasanya kita ngambil dari 510.
2: Iya, 510. Drumnya juga ya.
3: Drumnya juga. Jadi agak padat-padat gitu kan.
0: Oke. Dan itu ngeroknya gitu ya. Nah, kalau yang tadi yang elektriknya itu dari mana?
3: Elektriknya?
2: Iya. Mungkin itu mengisi gini ya. Mungkin kita dah karena gitarnya udah ngeriff gitu, jadi kita pengen nyari instrumen melodis yang lebih menonjol gitu selain riff gitar yang rock gitu. Kalau mungkin kita masukin riff gitar lagi, distorsi gitar yang untuk melodi, mungkin kita tidak menemukan kontras atau harmonisasi yang lengkap di sana. Jadi kita memilih untuk mencari modern gitulah.
0: Oke. Jadi musiknya ini warnanya lebih banyak lagi, kaya lagi lebih kita. Dan kalau tadi mengacu pada Kak Mike, kan Kak Mike sendiri preferensinya new metal gitu ya. Ini juga di Hopsline ini pakai double pedal gitu.
2: Ya double pedal mungkin ada, tapi tidak sepadat new metal gitu.
0: Oke. Jadi lebih slow lah. Enggak terlalu berkeringat gitu.
2: Betul sekali, saya juga lebih chill main drumnya gitu.
0: Oke. Sari teman Pro 2, dan mungkin di segmen berikutnya kita akan membahas ke karyanya ya.
2: Let's
0: go. Ada berapa karyanya udah?
2: Yang rilis sudah 2
0: single ya?
2: Single ya.
0: Ada Dilema dan
2: Dilema dan Luka.
0: Nah itu nanti kita bahas ya.
2: Let's go.
0: Setuju. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Music Live Chat Lokal Pro 2 RRI Singaraja. Enjoy.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Music Live Chat lokal Pro 2 RRI Singaraja tentunya, yang disiarkan juga di Pro 2 RRI Denpasar dan Pro 2 RRI Mataram ya. Dan juga buat kamu yang mau bergabung di live YouTube kita, boleh banget langsung aja ke RRI Singaraja Official ya. Bisa komen-komen, nanya juga di kolom chatnya juga boleh banget. Aku tunggu teman Pro 2. Kita lanjutin lagi tentunya di sini masih bersama
1: Hostline.
0: Si itu dia teman yeah. Produk ya. Suka banget nih yang kompak-kompak kayak gini, suka banget nih. Oke, kakak-kakak dari Hostline di segmen 3 ini kita akan membahas terkait dengan karyanya ya, okay. Dari Hostline. Ini udah ada berapa single?
1: Kita ada dua single.
0: Dua single yaitu yeah. Dilema.
1: Dilema dan Luka.
0: Nah, oke, okay, mungkin kita bahas dulu dari yang Dilema. Ini okay. Dilema ini menceritakan tentang apa sih?
2: Oh, Dilema ini tuh kita ke diskografi dulu kak ya.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Dilema ini lagu paling pertama kita kak. Jadi episode pertama kita bagian dari proyek trilogi yang bertajuk ambivalensi.
0: Ya. Ah, itu. Ya. Artinya apa tuh?
2: Ambivalensi. Ambivalensi.
0: Oke.
1: Okay. Apa artinya ambivalensi? Ambivalensi itu istilah di psikologis lah. Okay, mungkin okay. Orang-orang yang berkecimpungan di psikologis mungkin relate sama ambivalensi. Itu kondisi di mana seseorang ada dua pikiran atau dua dilema dan juga okay. tergantung termasuk juga dilema itu adalah kedua pilihan yang kontras gitu loh. Okay. Jadi saling bertolak belakang itu artinya ambivalensi.
0: Ambivalensi ya. Itu ya. Oke, okay, silakan.
1: Lanjut, Balim.
2: Lagu ini menceritakan seseorang yang terjebak dalam dua hubungan yang toksik kak okay. gitu. Jadi dia tuh dan pasangannya dia dilema antara mau pergi atau tetap stay.
0: Oh, ya. Bingung.
1: Bingung. Okay. Kalau pergi kangen gitu ya. Sama atau sayang gitu loh sama kenangan-kenangannya okay. gitu. Asik. Kalau stay
2: sakit.
1: Itu ada hubungan iya. toksiknya.
0: Karena iya. toksik itu ya. Oke. Okay. Jadi menceritakan sebuah hubungan yang mungkin seseorang itu bingung untuk meninggalkan atau bertahan.
1: Iya,
0: gitu
1: yang ya. Ambivalensi.
0: Ambivalensi gitu. Dan iya. ini salah satu proyek triloginya dari iya, Hopsland.
2: Betul,
0: gitu.
2: betul.
0: Oke. Okay. Apakah dengan Luka juga sama itu masuk juga?
1: Termasuk ambivalensi. Ambivalensi. Jadi kita lagi satu berarti. Lagi satu single ambivalensi okay. yang belum kita buat.
0: Oke. Okay. Jadi kurang lebih dilema menceritakan tentang hubungan yang toksik ya, dan juga betul. Mungkin bingung gitulah untuk meninggalkan atau bertahan.
1: Betul
0: gitu.
1: Sekali. Okay. Sekali.
0: Sakit nah, mungkin sebelum kita ke Luka, aku pengen tahu dulu gitu untuk di teman-teman Hopsline ini itu seperti apa sih proses kreatifnya? Bisa diceritakan?
1: Oke, okay. berarti sebenarnya proses pembuatannya, proses kreatifnya itu cukup panjang itu. Dimulai dari sebenarnya rencana-rencana membuat lagu itu udah dari saat kita membentuk band ya, udah ada. Tapi mungkin nentuin konsep lagunya itu seperti apa itu mungkin mulai dari tahun ini ya. Baru okay. tahun ini mulai kita menentukan ininya tentang konsep lagunya. Mungkin untuk lagu Dilema itu diawali dari ya perasaan anak muda lah gitu yang okay. sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi dari okay. songwriter kita Yoga
0: gitu. Mengatasnamakan anak muda.
1: Betul sekali. Sebenarnya itu adalah relate banget ya sama anak okay, muda emang. Okay, jadi okay. di sanalah hubungan aslinya Yoga itu okay. pengen bertahan atau pergi gitu. Okay. Jadi dia dilema di kondisi seperti itu dan dituangkan mungkin dalam lirik-lirik lagunya yang menggambarkan perasaannya dia. Nah, di sana juga bonding sama kita terkait dengan ceritanya dia yang dijadikan lirik dan sempat okay. ya mungkin masing-masing dari kita masing-masing personil bertanggung jawab juga dengan masing-masing apa ya perannya mungkin di saya menjadi drummer mungkin di sini mengecek tentang drumnya kayak gimana patternnya okay. dan juga pukulan yang lain-lain Anggun juga tentang vokalnya apakah cocok seperti itu apakah kuat gininya apa menyanyikan lagu yang tinggi atau rendah gitu dari bass juga dan juga dari gitar dari Bayu dan Yoga gitu
0: okay.
1: tapi memang semuanya di apa ya dikoordinasikan langsung okay. oleh Yoga gitu
0: saling mengisi lah
1: betul banget
0: ya. Ya. Untuk si dilemanya ini tadi spesial ditulisnya sama Kak Yoga tadi ya, ya. Karena mungkin atas dasar pengalaman pribadi juga ya, ya.
1: Itu.
0: Nah kalau Luka ini pengalaman pribadi siapa nih ada nggak
1: kayaknya masih rangkaian ya. Yoga deh kayaknya sampai trilogi iya betul mungkin dari Yoga juga mungkin punya ekspresif sendiri ya ekspresi sendiri untuk menuangkan isi hatinya dia gitu okay. tapi emang isi hatinya tuh kayaknya kebetulan relate juga sama kita ya
0: okay,
1: terkait
0: okay.
1: dengan hubungan anak muda gitu jadi kita juga setuju sama Yoga dan juga membantu Yoga nulis-nulis lagu yang mungkin sesuai dan juga membahasakannya dalam lagu itu lebih apa ya, lebih sesuai dengan anak muda dan juga untuk pasar lagu sekarang gitu.
0: Iya sih, karena anak muda tuh sekarang kalau ngomongin hubungan ya, itu tuh kayak macam-macam banget gitu. Iya,
1: Gen Z
0: ini yang dijalaninnya itu macam-macam banget ya. Mungkin salah satunya tadi dilema itu. Dan nah, ini spesial untuk Luka ini, story-nya seperti apa?
1: Luka.
3: Ya, untuk Luka ini tuh sebenarnya masih nyambung sama dilema Kak. Jadi kalau tadi itu di lagu pertama dilema itu kan dilema nih antara pergi atau bertahan. Kalau Luka itu sendiri itu kita ditinggal. Kita ya ketika kita udah memilih bertahan, di saat kita tuh udah seseorang itu udah ngasih semuanya gitu, menurunin ego, terus ngasih perhatian dan segala macam, tapi ujung-ujungnya tuh ditinggal gitu. Jadi kan terluka banget gitu.
0: Terluka banget. Banget. Kalau ditinggal tuh terluka banget. Iya. Oh, sorry ya, aku juga agak melo nih kalau.
1: Enggak apa-apa.
0: Oke. Oh, jadi emang situasi seseorang yang sudah ditinggalkan itu loh. Maka dari itu muncullah luka.
3: Iya, dan setelah ditinggal tuh seseorang itu sulit untuk melupakan gitu.
0: Oke. Dan ini juga ditulisnya sama Kak Yoga juga kan?
3: Iya, masih sama Kak Yoga.
0: Dan proses kreatifnya juga sama gitu.
1: Iya, sama lah.
0: Oke. Nah kan trilogi nih, ambivalensi tadi. Berarti kan ada tiga nih kalau trilogi ya.
1: Iya.
0: Nah ini tiga. Sekarang yang baru rilis dua.
1: Dilema dan luka.
0: Nah yang ketiga ini udah bisa di-spill atau mungkin sekarang masih dalam proses kreatif atau seperti apa?
1: Ya mungkin masih proses kreatif ya, masih juga nentuin bagaimana konsepnya. Karena kita kan dari dilema dan luka itu kalau sedikit spill itu keduanya agak berbeda nih dari gininya, dari genrenya dan juga dari gitu. Apa ya, lagunya, bentuk lagunya tuh mulai beda. Kita nanti maunya nentuin ke lagu ketiga nih mau sebagai jawaban lah dari lagu Dilema dan Luka gitu.
0: Oh, jawaban dari
1: betul
0: itu ya, semoga endingnya bahagia ya.
1: let's see
0: menarik teman Bro 2 ya tentunya. Dan Hope Selain ini ya mungkin dari proyek triloginya ini bisa menghasilkan sesuatu juga dan udah sering manggung juga tentunya ya di Singaraja, iya nggak sih teman-teman?
1: Ya mungkin dari Undiksa sendiri ya udah menawarkan berbagai macam panggung di kampus. Mungkin pengalaman dari kami itu pertama di Dies Natalis Undiksa ya. Itu udah dua kali kita manggung di sana tahun ini dan tahun lalu. Itu sudah di sana dan juga beberapa event-event kecil dan juga ada berbagai event fakultas juga. Dan mungkin itu yang di Undiksa dan juga yang di luar baru beberapa bulan kemarin kita juga perform di Bullfest, di Buleleng Festival di Stage B, di DPRD itu. Sana juga kita memainkan lagu Dilema juga sana.
0: Keren. Dan untuk teman Pro 2 mungkin yang penasaran, kita puterin dulu Dilema kali ya sebelum kita masuk nanti di segmen 4 tentunya. Oke, teman Pro 2, untuk kamu ini dia Hope's Line Dilema. Enjoy.

0: Yes, teman Pro 2 masih di Music Live Chat Pro 2 RRI Singaraja ya. Dan juga gak kerasa teman Pro 2 kita udah sampai di segmen terakhir di Music Live Chat lokal kali ini, tentunya masih bareng
1: Hopsline.
0: Yes, teman Pro 2 dan kakak-kakak Hopsline, di segmen terakhir ini mungkin aku mau dengar pesan dan juga harapannya ya kedepannya, okay, dari diri pribadi juga untuk band Hopsline ini seperti apa. Mungkin okay, silakan siapa dulu?
2: Dari aku ya? Oke, okay, deep talk dulu, asik. Oke, mungkin pesan atau harapan aku dari aku untuk Hopsline ya. Aku menaruh harapan yang besar ke Hopsline ya, sama kayak Hops, arti Hopsline itu. Garis harapan, saya juga punya apa ya, keinginan untuk melanjutkan Hopsline itu menjadi lebih besar lagi. Dan harapanku, semua produktivitas di Hopsline itu tetap berjalan seperti yang sudah kita rencanakan. Di samping dari kesibukan masing-masing kita, kita tetap mau menjalankanlah Hopsline itu. Dan juga semoga setiap personil punya hubungan yang baik dan juga punya kreativitas yang semakin matang dan makin tajam gitu.
0: Oh iya, keren.

0: Keren. Itu dia dari Kak Mike berikutnya.
1: Kalau dari aku punya harapan yang besar juga sama seperti Kak Mike. Itu aku berharap Hopsland ini bisa lebih dikenal banyak orang, lebih berkembang lagi, dan karya-karya itu juga lebih dikenal gitu.
0: Oke, lebih dikenal luas lagi.
1: Iya, lebih dikenal luas lagi. Mungkin di terutama di se-Indonesia gitu.
0: Amin, astagfirullah. Berikutnya, Kak Halim.
2: Tentunya harapanku juga besar sama kayak teman-teman. Jadi harapanku kita di Band of Clan tetap menjadi keluarga yang baik.
0: Gitu dia.
2: Terus banyak yang dengerin juganya lagunya kan.
0: Betul. Dan ya yang paling penting tuh keluarganya itu ya, karena band ini tuh mau gak mau ya dibentuk lalu berjalan entah sampai kapanpun ya kita harus seperti keluarga ya, itu
2: harus
0: ya,
2: benar dari keluarga.
0: Dan untuk Hopsland sendiri mungkin kedepannya proyeknya yang tadi trilogi ini mau sedang dalam tahap kreativitas ya, itu betul. Udah berapa persen?
3: Mungkin masih belum bisa kita spill ya karena memang masih belum terlihat terlalu terlihat prosesnya gitu. Iya. Tapi target kami di tahun ini dan mungkin di sebelum Desember ya itu kita udah merilis lagu ketiga Ambivalensi gitu. Di sana juga kita harus mempromosikan lagu juga di berbagai media sosial mungkin ya.
0: Oke. Dan tentunya kedepannya si trilogi ini Ambivalensi ini bakal ada proyek music videonya juga?
3: Ah iya, betul sekali. Rencana kami memang kami akan menyelesaikan dulu ketiga lagu trilogi itu dan nanti di akhir bakal membuat satu music video yang menceritakan serangkaian tiga itu. Jadi satu cerita lah gitu dan satu music video yang menceritakan tiga lagu itu.
0: Menarik. Ditunggu teman-teman
3: betul sekali.
0: Tentunya ya. Dan untuk lagu keduanya Luka ini akan dibawakan sama Kak Anggun tentunya di segmen terakhir ini. Tapi sebelum itu untuk teman-teman Pro 2 yang sekarang lagi mendengarkan bukan hanya di Singaraja aja karena di Denpasar dan juga Mataram dan juga di live YouTube. Ini bisa menikmati lagu teman-teman di mana aja?
3: Di semua platform musik digital
0: sudah ada
3: di Spotify, musik YouTube Music, YouTube dan lain-lain lah Mas. Sudah bisa. Nama bandnya Hopsland.
0: Itu dia teman Pro 2. Kalau untuk akun media sosial?
3: Ya kalau di Instagram kita di @hops.line.
0: Okay.
3: Itu kalau di TikTok kami ada @hopsline itu.
0: Nah, di follow-follow teman Pro 2 tentunya ya.
3: Jangan
0: lupa ya. Terima kasih banyak untuk Kak Mai, Kak Anggun dan juga Kak Halim sudah berkesempatan hadir dan meluangkan waktunya tentunya ya di Music Live Chat Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Semoga kedepannya Hopsline bisa menjadi garis harapan untuk kakak-kakak dan juga teman-teman semuanya bisa sukses di kemudian hari tentunya lebih besar lagi dari sekarang ya, lebih banyak lagi fans dan juga yang mendengarkan karya-karyanya. Jangan berhenti untuk terus berkarya ya, dan tentunya harus solid terus seperti keluarga seperti kata Kak Halim tadi.
2: Betul sekali.
0: Dan teman Pro 2 itu dia ya, sebelum kita tutup Music Live Chat kali ini kita akan mendengarkan ref lagu Luka ya dari Kak Anggun. Silahkan.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi
1: dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Cuman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuarni. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Hood.

0: Asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar.
0: Teman terbaik kamu.

Lagi di Perdua RRI dan Pasar, setelah tadi kamu mendengarkan music live chat dari Corwil 7 yaitu Perdua, sekarang kebagian dari Singaraja, minggu depan Mataram, minggu depannya lagi dan Pasar Temu Perdua. Sekarang Temu Perdua udah di jam 9, itu artinya kamu masuk ke Today's Recap barengan sama Cakra lagi. Hari ini weekend, di hari Sabtu tepatnya Temu Perdua, itu artinya buat kamu yang mau curhat soal hubungan kamu Temu Perdua, bisa banget Temu Perdua, Cakra dengerin curhatan kamu, Cakra kasih solusinya di Pakcin hari ini. Asoy, Pakcin balik lagi nih.

Buat kamu yang mau curhat ke WhatsAppnya Perdua RRI Denpasar, boleh banget temu Perdua ke WhatsApp aja ya, temu Perdua biar lebih intimate gitu, ke 0896220953. Boleh banget temu Perdua sekali lagi karena WhatsApp kita baru ya, di 0896220953. Boleh kamu curhat-curhat di situ, temu Perdua, curhat soal hubungan sama pasangan kamu, hubungan sama teman kerja kamu, hubungan sama teman sekolah, teman kuliah, teman apapun itu, sahabat kamu, keluarga kamu gitu ya, teman Perdua. Boleh banget kamu curhatin ke pakar cinta hari ini di Pakcin. Cakra akan mengcosplay-cosplay Ria menjadi pakar cinta lagi, teman Perdua, seperti biasa setelah sebelum-sebelumnya tandem mulu ya, teman Perdua, di hari Sabtu. Jadi hari ini mumpung gak tandem, Pakcin balik lagi, teman Perdua. So, buat kamu yang mau curhat, silahkan langsung ke WhatsAppnya Perdua RRI Denpasar. Cakra tungguin sampai nanti jam 11 malam.

0: Waktunya kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitarnya tergenang.

0: tips of the day.
1: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.

Ya itu nomor 2. Kalau misalnya ngomong soal relationship, soal hubungan, itu nomor 2. Banyak banget ya nomor 2. Maksudnya pernah Cakra bahas juga. Maksudnya relationship itu enggak cuma hubungan kita kepada pacar itu disebut sebagai relationship, tapi hubungan ke teman itu namanya friendship. Kalau misalnya sama family juga family relationship, atau bareng sama keluarga gitu ya, nomor 2. Pun bahkan hubungan dengan Tuhan itu juga termasuk relationship nomor 2.

Nah kalau misalnya ngebahas soal relationship itu macam-macam ya ceritanya tuh memperdua. Ada yang baik, ada yang kurang baik gitu ya memperdua. Ada yang hubungannya lancar-lancar jaya gitu memperdua. Tapi ada hubungannya yang menghadapi berbagai rintangan gitu memperdua. Ya macam-macam yang namanya hubungan itu memperdua dan cerita orang juga beda-beda memperdua. Jadi buat kamu yang mau ceritain hubungan kamu seperti apa memperdua dan mungkin mau curhat ke Cakra, mau cari solusinya terkait yang sudah kamu hadapi seperti apa memperdua. Boleh banget memperdua, tinggal WhatsApp aja ke nomornya Perdua RRD Denpasar di 089-6200-20953. Sekali lagi 089-6200-20953.

gempa yang terjadi karena adanya aktivitas magma pada Gunung Merapi, dan gempa tersebut biasanya terjadi sebelum meletusnya Gunung Merapi. Apabila keaktifan gunung tersebut semakin besar, ledakan ataupun meletusnya gunung berapi juga akan dapat menghasilkan efek gempa bumi. Dan terjadinya gempa bumi vulkanik ini bisa menjadi penanda akan meletusnya gunung berapi, meskipun tidak semua jenis gempa bumi vulkanik diikuti dengan terjadinya letusan dari gunung berapi. Salah satu contoh gempa bumi vulkanik terbesar di Indonesia adalah letusan Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dengan jumlah korban jiwa mencapai 92.000 jiwa.

0: waktunya kentongan.
1: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,5.

Tapi ya nomor 2 kalau misalnya hubungan masih baru gitu ya, nomor 2 baru jadian, baru PDKT, itu kayak lagu barusan nomor 2. Enggak terbatas semuanya kayaknya apa ya? Semuanya itu seakan-akan berpuitis-puitis ria bahasanya tuh nomor 2. Seperti lagunya Good Morning Everyone yang tadi baru Cakra puterin nomor 2, judulnya Tak Terbatas. Itu menggambarkan seseorang yang emang lagi jatuh cinta gitu tuh, berdua lagi bucin-bucinnya sama pacarnya. Kayaknya cocok untuk menggambarkan kamu tuh berdua yang sekarang emang lagi masa-masanya PDKT, lagi masa-masanya awal jadian gitu tuh berdua. Tapi ini juga kadang yang dipermasalahkan sama pasangan-pasangan yang lama nih tuh berdua. Kadang awal-awal jadian tuh chatan tuh fast respon, tiap apapun ngabarin, sayang aku lagi makan, sayang aku lagi rebahan, sayang aku lagi main sama teman dan segala macem. Tapi kalau misalnya udah lama, kayaknya intensitas untuk chatan, intensitas untuk ngobrol itu makin lama makin berkurang gitu tuh berdua. Sama seperti curhatannya dari Ayu di Denpasar. Katanya kayak gini, "Kak, aku mau curhat. Aku sama pacarku udah 4 tahun, tapi akhir-akhir ini rasanya kayak orang asing. Chat cuma formalitas doang nih. Ketemu sibuk sama HP masing-masing." Ya. Padahal dulu ngobrol sampai pagi aja enggak pernah kehabisan topik. Apa emang hubungan kalau udah lama udah pasti kayak gini ya? Ayu, jujur ini kayaknya dirasakan oleh semua pasangan deh. Maksudnya bukan berarti nah ini Cakra sempet tahu ini dari mana ya kalau enggak salah. Pokoknya ada salah satu pakar cinta lainnya yang bilang tuh berdua, karena Cakra juga pakar cinta kan. Nah, ini mengutip dari pakar cinta lainnya. Sebenarnya kalau misalnya hubungan udah lama, yang harus dipertahankan itu adalah chemistry. Dan juga kalau misalnya kamu merasa udah hambar gitu ya tuh berdua, rasanya udah hambar, gimana caranya kita untuk berusaha untuk menumbuhkan lagi rasa berbunga-bunga itu sama pasangan kita, bukannya malah mencari pelarian ataupun selingkuh gitu ya tuh berdua. Ini biasanya terjadi karena setiap orang kan punya kesibukan masing-masing ya, makin kesini gitu tuh berdua. Jadi mungkin ini yang menyebabkan kamu Ayu, kamu sama pacar kamu jadinya jarang ngobrol, jarang teleponan sampai pagi gitu ya. Mungkin kesibukannya sendiri-sendiri udah capek masing-masing gitu. Mau teleponan sampai pagi pun mata udah ngantuk gitu nomor 2. Tapi ya namanya hubungan harus dijalani. Sayang juga udah 4 tahun harus dipertahanin. Kalau misalnya pun masih bisa dipertahanin gitu. Kalau misalnya Astungkaru bisa sampai jenjang serius mah, Cakra cuma mendoakan yang terbaik lah ya.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca setiap

0: Duh, pengen banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemutaran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu!

Aduh, kalau misalnya kamu ada apa ya, sama seperti lagunya Bernadia tadi nomor 2. Kalau ada masalah dalam hubungan kamu, kita buat menyenangkan aja. Kalau ada masalah diobrolin, disenyumin gitu, jangan malah silent treatment. Cia, yeah, si ngalamin tuh. Cakra masih buka buat kamu temper 2 yang mau curhat-curhat ke WhatsApp per 2 RR dan pasar. Masih bisa nih temper 2 di 089-6200-2953. Hampir kepleset nomor yang lama temper 2. Sekali lagi ya temper 2 089-6200-2953 temper 2.

0: Terhat lagi nih tuh per dua. Yang satu ini dari Nadia di Gianyar. Oh, apakah ini Nadia yang biasanya ke per dua? Mungkin saja, tapi kenapa di Gianyar deh? Jauh banget ya. Halo Nadia, dia curhat untuk per dua. Ngirim WhatsApp seperti ini. Aku baru putus 2 minggu yang lalu, tapi masih sering buka chat lama. Bukan karena mau balikan, cuma kangen sama versi aku yang dulu masih sama dia.
1: Oh.
0: Lucunya aku yang mutusin, aku juga yang nangis. Ternyata jadi orang yang mengambil keputusan bukan berarti gak merasa kehilangan. Asoy bahasanya. Net, gimana ya? 2 minggu sih masih baru ya. Ini sebenarnya akan kamu rasakan tuh per dua, apalagi Nadia ya. Kalau misalnya kamu memang sudah memutuskan hubungan, nikmatin aja rasa sakitnya. Kalau misalnya nih selama 2 minggu, ya paling lama 1 bulan. Kalau misalnya 1 bulan kamu merasa keputusanmu kurang tepat dan mantan kamu masih mau diajak balikan gitu ya, dengan alasan yang tepat juga tuh per dua. Aku rasa sih kalau misalnya kamu mau mempertahankan hubungan kamu ya nggak apa-apa Nadia. Tapi kalau misalnya emang kamu merasa kamu mutusin karena alasan dia aneh-aneh, misalnya apa ya, dia trek-trekan tapi pakai sepeda gayung gitu. Itu aneh banget sih. Ya bisa aja gitu sama berdua. Kalau misalnya kamu merasa aneh dengan itu Nadia, ya nggak apa-apa. Maksudnya kamu memberikan keputusan yang tepat nomor 2. Tapi kalau misalnya kamu merasa aduh kayaknya aku salah deh kemarin mutusin, ternyata aku masih perlu dia, ternyata dia sebaik itu, secare itu sama aku, ya udah berarti kamu ada reason untuk mempertahankan hubungan kamu dan ngajak dia balikan, kayak gitu Nadia. Ya semua berdua, nanti Cakra bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, di sini aja ada Bruno Mars nih dengan Cha Cha Cha.

Tahu gak sih? Teman Pro2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200-1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangbai. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.

Hai, masih barengan sama Cakrat umur 2 di Today's Recap hari ini ngebahas soal relationship. Masih ya umur 2. Ada WhatsApp yang masuk nih umur 2 dari Rizky. Ini beliau curhat asoy beliau banget. Jadi Rizky ini curhat umur 2, curhatnya kayak gini. Aku heran sama orang yang bilang cowok gak peka. Aku tuh sebenarnya peka. Kalau dia bilang gak apa-apa, aku tahu pasti dia kenapa-napa. Masalahnya setelah aku tanya 17, wow 17 kali udah. Udah kayak lagunya Adrian Khalif 2001 kali. Kebanyakan. Masalahnya setelah aku, enggak, masalahnya dihitungin. Setelah aku nanya 17 kali jawabannya masih sama. Akhirnya aku cuma bisa bilang, baik aku tunggu sampai episode selanjutnya. Apa sih? Kan harusnya aku tahu kamu ngelawak, Rizky. Aku ngerti kok jokes kamu. Maksudnya, tapi kenapa responnya adalah baik aku tunggu episode selanjutnya. Harusnya kamu tetap kulik ya itu kenapa gitu. Karena kadang cewek itu sebenarnya perlu ditanya, cuma perlu ditanya walaupun jawabannya pun enggak apa-apa gitu. Tapi di bawah lubuk hatinya yang paling dalam tuh sebenarnya aku tuh pengen makin ditanya gitu, biar aku tuh beneran ngejawab aku tuh kenapa. Kadang ada cewek yang kayak gitu, Rizky. Ya ini sepengamatanku, sepenglihatanku sih seperti itu ya. Jadi ya memang ada yang cewek ditanya langsung to the point gitu ya. Kamu kenapa aku gini. Tapi ada yang kamu kenapa aku gak apa-apa, kamu kenapa aku gak apa-apa, kamu kenapa baru ngomong. Itu ada yang kayak gitu, Rizky. Jadi aku percaya kok kalau misalnya kamu itu orangnya peka, Rizky. Cuma perlu effort lagi untuk memahami bagaimana isi hati pasangan kamu. Ya, nomor 2 itu tadi curhatan dari Rizky. Buat kamu yang mau curhat dan ngobrol bareng sama Cakra, boleh banget ke WhatsApp-nya Perdua RRD dan Pasar 0896220953. Sekali lagi 0896220953.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Aham Aramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

0: Tahukah kamu?
1: Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.

95.3 FM RRI Pro 2 dan Pasar Semarang terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra Tumuh Pro 2 dan sepertinya sudah semua Cakra bacain ya Tumuh Pro 2 respon dari kamu yang ke WhatsApp-nya Pro 2 RRI dan Pasar. Terima kasih yang sudah me-WhatsApp-kan cerita-cerita kamu, me-WhatsApp-kan enggak tuh. Terima kasih yang sudah mengirimkan curhatan-curhatan kamu. Sebenarnya masih bisa nih Tumuh Pro 2 buat kamu yang mau curhat gitu ya, masih bisa. Masih Cakra buka sampai jam 11 tapi ini belum ada chat yang terbaru. Jadi nanti sekalian Cakra menunggu. Kenapa suaranya gitu sih? Sekalian Cakra menunggu curhatan yang baru Tumuh Pro 2, Cakra bakal bawain kamu info penutup hari ini Tumuh Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95.3 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman nasional ini juga dikenal dengan satwa orangutan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orangutan ke alam liar. Selain orangutan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orangutan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orangutan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time yaitu camp Tanjung Harapan, Kem Pondok Tanggui, dan Kem Pondok Leke. Ketiga kem tersebut memiliki raja orang utannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.

Ada informasi baru nih teman perdua, katanya warga negara Indonesia ini paling banyak tersenyum dan tertawa di dunia versi Gallup's Report 2025 nih. Wow. Ya walaupun hidup di negara ini tidak terlalu mulus ya teman perdua, tapi sebagai sebagai salah satu hal yang bisa dibanggakan adalah paling banyak tersenyum dan tertawa di dunia. Itu ada dua kemungkinan, memang beneran tertawa atau stres karena keadaan. Ciao.

Ya, temuan berdua ini disampaikan dari data Gallups Whirlpool Indonesia. Ini secara konsisten berada di posisi teratas atau papan atas global dengan angka mencapai sekitar 90 hingga 92% responden yang mengaku banyak tersenyum atau tertawa pada hari sebelumnya, temuan berdua. Nah, emosi harian juga terukur ya, temuan berdua. Mengukur ekspresi emosi harian, ceria, tersenyum, tertawa bukan tingkat kepuasan hidup secara keseluruhan atau jaminan ekonomi itu berdua. Jadi ya emang apa ya? Mungkin karena hiburan kita adalah jokes, bercandaan gitu ya itu berdua. Bercandaan tongkrongan, industri pun banyak humornya itu berdua. Pun di budaya kita banyak menyisipkan humor, ketoprak, ludruk, lenong dan segala macam itu berdua. Bahkan kalau di Bali ada Arja pun ada humornya gitu tuh berdua. Ya memang mungkin ini benar, warga negara Indonesia sebagai persentase tertinggi di dunia sebagai negara dengan warganya yang paling banyak mengaku tersenyum dan tertawa nih tuh berdua. Jadi buat kamu, apakah sudah tersenyum dan tertawa hari ini?

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman Pro 2.

Ya, semua berdua, karena sudah jam segini juga, itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari belum closing dong. Hampir mau closing nih. Biasanya jam segini udah mau closing nih teman berdua, tapi Cakra masih nemenin kamu di Just Music. Nanti Cakra bakal puterin kamu single-single dan filler-filler ILM spot pilihan dari Perdua RR dan Basar teman berdua. Nah, nanti di mepet jam 12 teman berdua 23.50-an Cakra bakal balik lagi buat pamit sama kamu ya teman berdua, dan berterima kasih buat kamu yang sudah setia mendengarkan Perdua RRI dan Pasar sampai detik ini teman berdua. Ya, pokoknya gitu ya teman berdua, nanti Cakra bakal balik lagi di jam 12-an kurang teman berdua sebelum menutup siaran pada hari ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: 73 ini memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.

0: Apakah kamu tahu?
1: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia ada di Indonesia, tepatnya nih ada di Taman Nasional Taka Bonerate, Makassar, Sulawesi Selatan.

0: aja.
1: Tahu nggak sih? Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012. Serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang penuh lika-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.

0: tips of the day.
1: Kayuman dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsif buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?

0: waktunya kentongan.
1: Siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km per jam. Secara teknis, siklon tropis didefinisikan sebagai sistem tekanan rendah non-frontal yang berskala sinoptik yang tumbuh di atas perairan hangat dengan wilayah perawanan konvektif dan kecepatan angin maksimum setidaknya mencapai 34 knot pada lebih dari setengah wilayah yang melingkari pusatnya, serta bertahan setidaknya 6 jam. Kadangkala di pusat siklon tropis terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin relatif rendah dan tanpa awan yang disebut dengan mata siklon. Diameter mata siklon bervariasi mulai dari 10 hingga 100 km. Mata siklon ini dikelilingi dengan dinding mata, yaitu wilayah berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan 16 km, yang merupakan wilayah di mana terdapat kecepatan angin tertinggi dan juga curah hujan terbesar.

0: honestly.
1: Fakta loh, nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu, galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

0: 95,3 RRI Pro 2 dan Pasar Cuman terbaik kamu. Udah di 57 menit lepas dari jam 11 Temu Pro 2. Itu artinya Cakra sudah selesai menemani kamu pada hari ini Temu Pro 2. Terima kasih yang sudah mendengarkan RRI Pro 2 dan Pasar. Dari tadi pagi sampai malam ini Cakra yang siaran nih. Ketemu lagi sama Cakra besok di jam 5 sore sampai jam 8 malam Temu Pro 2. Karena besok masih weekend ya Temu Pro 2. Kamu bakal ditemenin di top chart manca Indo nasional dari Pro 2 Jakarta dulu dari jam 3 sampai jam 5. Baru jam 5-nya dilanjutin sama Cakra. Yes, segitu dulu buat hari ini. Pada akhirnya dari kawasan Metropolis saya Muruk 70 dan Pasar. Cakra Anwar bertugas pamit. Selamat malam Temu Pro 2, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Bye bye.
1: Dari kawasan Metropolis saya Muruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancar luaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Resensi buku Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanayasuma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspa Karsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.
1: Just Music Pro 2.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah. Banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya. Sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Just Music Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam, dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.
2: Just Music Pro 2.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: wanna, wanna, wanna.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.
2: Jazz Music Pro 2.

0: Aku kemarin kepikiran mau pinjam duit deh.
1: Pinjam? Buat apa?
0: Ya ada keperluan. Kayaknya pinjam online lebih gampang.
1: Gampang sih gampang, tapi kamu udah mikir bayarnya?
0: Ah, nanti juga dipikirin. Yang penting sekarang dapat dulu duitnya.
1: Nah, jangan begitu. Minimal tahu dulu bunganya, biayanya, sama tenornya.
0: Ah, ribet. Tinggal bayar cicilan tiap bulan kan?
2: Eh, kalian lagi ngomongin pinjaman. Aku kemarin baru pinjam juga loh.
0: Nah kan, berarti memang gampang.
2: Gampang ambilnya iya. Tapi aku sebelum ngambil, hitung dulu cicilannya. Mampu gak aku bayar setiap bulan?
0: Ya, tinggal disesuaikan nanti.
2: Justru harus disesuaikan dari awal. Jangan sampai cicilan bikin pengeluaran sehari-hari berantakan.
1: Dan jangan cuma karena pengen sesuatu terus langsung pinjam. Pastikan memang ada keperluannya.
0: Ya tapi kalau memang pengen, terus kenapa?
1: Karena yang dibayar itu bukan cuma uang yang kamu pinjam, ada bunga dan biaya lainnya.
2: Belum lagi kalau bayarnya telat, bisa kena denda dan riwayat kredit juga bisa terdampak.
0: Kalau gitu yang harus dipikirin bukan cuma uangnya cair atau enggak ya?
1: Iya, dari awal harus tahu buat apa, berapa biayanya, dan sanggup bayar berapa.
0: Berarti kalau cicilannya masuk di kemampuan dan semua biayanya udah jelas...
2: Ya, silakan dipertimbangkan. Yang penting jangan asal ambil.
0: Oke, yang penting jangan sampai pas pinjam senang, tapi pas bayar malah pusing.
1: Nah, itu...
3: Just Music Pro 2.

tekitte rapiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekitte maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

0: terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2.

0: Informasi pertama teman Pro 2, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti kemarin di Denpasar mengatakan pemerintah pusat meningkatkan secara signifikan program revitalisasi satuan pendidikan di Bali pada tahun 2026. Dan sebanyak 401 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan mendapat alokasinya dengan total anggaran mencapai 272,66 miliar rupiah lebih. Dijelaskan jumlah tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun 2025 lalu. Menurut Menteri Abdul Muti, program revitalisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah dan di Bali. Sebanyak 2.649 tenaga kerja terserap dalam pelaksanaan program revitalisasi pada tahun 2025 lalu. Sedangkan tahun ini meningkat menjadi 5.580 orang. Sedangkan di informasi kedua teman Pro 2, Gubernur Wayan Koster saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran DPR RI kemarin mendorong pemerintah pusat meningkatkan dukungan anggaran melalui transfer ke daerah dan APBN untuk pembangunan infrastruktur strategis di Bali. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat tersebut penting karena Bali tidak hanya menjadi destinasi pariwisata internasional, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dan devisa nasional. Wayan Koster menambahkan sejumlah proyek yang membutuhkan dukungan APBN diantaranya adalah konektivitas Singaraja sampai Mengwi, Jalan Lingkar Bali, konektivitas Klungkung sampai Karangasem dan Karangasem sampai Buleleng, serta pengembangan konektivitas Nusa Penida termasuk untuk penyediaan air bersih dan pengolahan sampah serta pengembangan energi bersih. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2 di edisi 4 Oktober tahun 2026. Dan Ronald ingatkan teman Pro 2 tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar karena selanjutnya akan ada informasi dan juga berita-berita menarik lainnya untuk menemani kamu di hari Minggu pagi ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Morning Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman Pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman Pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih ingat nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman Pro 2.

Yes, selamat pagi teman produa. Kembali lagi bareng Rianta Ronaldi, yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di pagi hari ini, Ronald akan menemani kamu dari jam 5 subuh tadi pagi sampai jam 10 pagi nanti. Dan seperti biasa juga teman produa, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat kamu teman produa. Dan tidak lelah-lelahnya ya, Ronald ingatkan bagi kamu yang ingin tahu update dari kita dan selalu ingin keep in touch dengan kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih teman Pro 2. Dan semua username-nya udah kita samain semua. Jadi kalau misalnya kamu cari akun sosial media kita di akun media sosial kamu, itu caranya gampang banget. Tinggal cari aja yang namanya RRI Pro 2 Denpasar. Jadi Ronald bakal yakin banget nih ya, bahwa akun kita akan muncul paling atas di pencarian kamu. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa ya untuk follow akun sosial media kita. Dan tentunya teman Pro 2, selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Tapi tenang aja teman Pro 2, gak dari kita doang kok. Kalau misalnya kamu ada karya berupa karya tulis, karya foto, karya musik, karya video, atau bahkan ada informasi yang viral dan juga aktual di daerah kamu, kamu bisa banget bikinin kontennya, kamu upload di media sosial kamu. Dan jangan lupa teman Pro 2 untuk tag akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Jadi kalau misalnya kita nih sesama teman Pro 2 follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, di sana kita bisa berbagi karya dan juga bertukar informasi.

tentunya juga nih teman Pro2, bagi kamu yang anaknya udah digital banget, ternyata kamu bisa banget loh mendengarkan siaran Ronald secara digital, gak cuman lewat radio konvensional aja. Yaitu caranya gimana? Caranya langsung aja visit websitenya rri.co.id. Di sana pilih yang radio stream dan jangan nyasar kemana-mana ya teman Pro2. Langsung aja pilih kota yang Denpasar dan langsung dengerin Pro2 Denpasar. Karena kalau misalnya kamu pengen dengerin Ronald, ya mau gak mau harus di Pro2 Denpasar, karena Ronald siarannya di Pro2 Denpasar. Dan seperti yang kita tahu nih teman Pro2, namanya juga Gen Z, Gen Alpha, Gen Milenial, yang termasuk Ronald di dalamnya nih agak mager juga ya kalau misalnya kita buka website gitu. Ya udah deh, Ronald kasih tauin cara efektif dan paling gampang selanjutnya nih teman Pro2. Yaitu gimana? Yaitu sekarang juga ambil gadget kamu teman Pro2, terus buka lock screen yang ada di gadget kamu, baik itu handphone ataupun tab kamu. Setelah terbuka, langsung aja buka App Store ataupun Play Store yang ada di HP kamu. Di dalam Play Store ataupun App Store tersebut, cari nih aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan Ronald yakin banget ya, aplikasinya pasti akan muncul paling atas. Dan kalau udah muncul, seperti biasa teman Pro2, jangan lupa untuk langsung aja diinstal ataupun di-download di gadget kamu. Kenapa Ronald arahkan kamu untuk download aplikasi RRI Digital? Karena selain kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital, di sana juga kamu bisa mendengarkan siaran penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia. Dan selain itu juga teman Pro2, di aplikasi RRI Digital kamu juga bisa mendapatkan informasi yang juga pastinya terpercaya, terupdate dan tervalid nih. Karena udah tahun 2026, bahkan hampir akan menuju tahun 2027, selang 3 bulan lagi nih teman Pro2, gak ada lagi ya Ronald dengar bahwa ada teman Pro2 yang termakan hoax ataupun terpapar hoax nih. Karena Ronald udah kasih tauin di mana tempatnya buat kamu mendapatkan informasi yang pastinya terpercaya, terupdate dan juga tervalid. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital. So teman Pro2, tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasinya sekarang juga. Dan jangan lupa untuk follow akun media sosial kita yang username-nya RRI Pro2 Denpasar.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Udah bangun belum nih? Pastinya udah dong, karena udah nyalain radio atau udah dengerin di RRI Digital. Dan udah hari Minggu nih teman Pro 2. Masa iya sih kamu masih mau rebahan aja di kasur ya kan, di pagi-pagi hari ini yang cerah banget nih. Dan Ronald tahu banget nih, kamu pasti udah nyusun rencana buat hangout, rencana untuk olahraga pagi, atau sekedar healing di coffee shop ya, buat menghabiskan sisa weekend ini. Nah, biar outfit kece kamu yang udah kamu siapin dari semalam nih teman Pro 2 enggak sia-sia, karena bisa jadi tiba-tiba hari ini kamu kena kehujanan atau malah kepanasan jadi keringetan parah ya. Mending kamu dengerin dulu nih info perakiraan cuaca Provinsi Bali hari ini khusus buat kamu dari Ronald teman Pro 2. Dan kelihatannya nih ya, secara umum cuaca Bali hari ini lagi kompak berawan di banyak tempat. Contohnya aja buat kamu nih yang mau main ke daerah Jembrane, Badung, Gianyar, Klungkung, Karangasem sampai ke Buleleng. Hari ini awannya di wilayah-wilayah tersebut diprediksi bakal menemani perjalanan kamu dengan suhu udara yang normal sekitar 20-31 derajat Celcius. Tapi hati-hati nih buat kamu yang punya rencana jalan-jalan ke Tabanan. Karena kenapa? Karena kamu wajib banget bawa payung ataupun jas hujan teman Pro 2. Karena wilayah di sana diprediksi bakal turun hujan ringan. Terus juga nih teman Pro 2, kalau kamu mau healing mencari ketenangan ke daerah Bangli, mending kamu siapin jaket yang agak tebal kalau kata Ronald. Karena kenapa? Karena suhunya lumayan dingin dan bisa merosot nih sampai 18 derajat Celcius. Waduh, kalau itu sih dingin banget ya. Sedingin sifat dari gebetan kamu. Waduh. Dan tentunya teman Pro 2, berbeda dari daerah lainnya ya, ini info spesial buat kamu yang lagi stay atau mau nongkrong di Denpasar. Jadi kamu bisa bernapas lega dan langsung siapin kacamata hitam terkeren kamu. Karena cuaca di wilayah Denpasar hari ini diprediksi mostly sunny atau cerah dengan suhu 24 derajat Celcius. Dan tingkat kelembapannya di angka 91%. Kemudian hembusan anginnya juga secepat 7 km/jam. Walaupun kadang-kadang ada hembusan kencang sesaat yang bisa nyampe 18 km/jam. Dan tentunya teman Pro 2, jarak pandang di Denpasar juga cakep banget nih sampai 15 km ke depan. Plus matahari juga udah terbit cantik ya dari jam 6 lewat 1 menit tadi pagi. Dan baru akan sunset nanti sore di jam 18 lewat 13 menit nanti sore nih teman Pro 2. Pas banget kan kondisinya buat kamu yang mau hunting foto golden hour. Dan intinya ya teman Pro 2, cuaca Bali hari ini emang agak moody. Kadang cerah di satu tempat tapi juga berawan di tempat lain. Persis banget nih kayak kelakuan siapa? Kayak kelakuan pacar kamu. Waduh. Bercanda ya teman Pro 2. Tetap semangat nikmatin hari Minggu kamu, selalu siapkan plan B kalau misalnya cuacanya tiba-tiba berubah nih. Dan pastikan juga senyum kamu tetap cerah mengalahkan apa? Mengalahkan teriknya matahari di pagi hari ini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua,

mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.

Yes, teman Pro 2 masih menyambung nih sama obrolan kita soal cuaca Denpasar yang lagi cerah dan mostly sunny hari ini ya. Pasti banyak banget nih dari kamu yang udah gatel banget pengen buru-buru ngeluarin kendaraan buat jalan-jalan. Tapi tahan dulu teman Pro 2, biar mood kamu yang udah secerah matahari pagi ini gak mendadak mendung karena terjebak macet ya. Jadi Ronald mau kasih bocoran pantauan lalu lintas nih khusus buat kamu di pagi hari ini. Jadi kita langsung aja ya teman Pro 2 ke checkpoint pertama kita. Jadi kalau kamu mau lewat perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar pagi ini atau yang kita familiar kenal dengan perempatan Ubung, kalau kata Ronald mending cari jalan alternatif lain dulu deh. Soalnya kenapa? Soalnya ya teman Pro 2, Jalan Gatot Subroto Barat, Jalan Cokro Aminoto sampai Jalan Gatot Subroto Timur pagi ini tuh lagi padet banget sama kendaraan. Dan pemandangan super padat juga kelihatan ya di simpang Malboro Tengku Umar. Tepatnya di Jalan Raya Mahendra Data Selatan, Jalan Tengku Umar Barat, dan Jalan Western Ring Road. Kalau misalnya nih kamu maksa lewat sana, siap-siap aja menguji kesabaran kamu tingkat dewa. Jadi kalau orang lain olahraga, kamu bisa dibilang olah sabar pagi-pagi nih. Tapi gak apa-apa juga sih teman Pro 2, asal tujuannya positif kan kenapa enggak gitu. Dan sementara itu teman Pro 2, di kawasan Simpang Tohpati, Jalan WR Supratman, dan Jalan Gatot Subroto Timur, emang pagi ini terpantau ramai lancar, tapi terlihat juga ada antrian kendaraan yang lumayan panjang yang memakan jalan di sana. Apalagi di arah Jalan Simpang Sanur menuju Simpang Tohpati, juga nampaknya pagi ini lagi padat merayap. Tapi kamu gak usah panik dulu nih teman Pro 2, karena gak semua jalanan di Denpasar bikin emosi kamu memuncak. Kalau misalnya kamu mau lewat rutenya melewati daerah dekat Matahari Duta Plaza, tepatnya di Jalan PB Sudirman dan Jalan Raya Puputan, pagi ini tuh terpantau ramai lancar. Malahan nih teman Pro 2, di Jalan Dewi Sartika lagi lancar dan lenggang banget kondisinya. Kabar baik juga buat kamu yang mau nongkrong ataupun melintasi perempatan Patung Catur Muka. Karena Jalan Udayana dan Jalan Veteran pagi ini terpantau sangat lenggang dan lancar jaya. Dan pantauan terakhir nih teman Pro 2 di depan rumah kita, tepatnya di Jalan Hayam Wuruk, khususnya di depan gedung RRI Denpasar, juga jalanannya terpantau lenggang dan lancar jaya ya. Walaupun kalau kamu perhatikan di beberapa perempatan ataupun pertigaan sepanjang Jalan Hayam Wuruk ini, situasinya sedikit ramai lancar dan itu adalah hal yang sangat-sangat-sangat normal teman Pro 2. Dan intinya jalanan di Denpasar pagi ini tuh ibarat perasaan gebetan kamu nih. Ada yang lancar ngalir gitu aja, tapi banyak juga yang macet dan butuh perjuangan ekstra buat dijalanin. Dan pesan Ronald buat kamu ya teman Pro 2 yang mau OTW sekarang, tetap nih patuhin rambu lalu lintas, sabar juga jangan asal klakson aja. Dan kalau misalnya macet ataupun jalanan lenggang atau sebelum kamu memulai perjalanan, pastikan rem kendaraan kamu berfungsi dengan baik. Ingat teman Pro 2, jatuh cinta sendirian emang bikin sakit hati. Tapi kalau jatuh di aspal gara-gara remblok itu sih jauh lebih sakit.

0: Permisi mas, mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh ibu, silahkan.
0: Nah yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya ibu, jadi dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh mas, coba-coba mas, saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo, mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala ibu, kebetulan yang kedua ini mobil listrik, makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung, mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja, sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari yang kenal ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya. We'll be right back.

Baik teman produa, selamat pagi nih, happy Sunday ya. Dan gak kerasa udah masuk minggu pertama aja nih di bulan Oktober. Dan barengan lagi sama Ronald di program kesayangan kita semua, yaitu Morning Vibes RRI Produa Denpasar. Dan buat kamu yang lagi nyantai di rumah, yang lagi siap-siap masak buat makanan bareng keluarga, atau yang baru aja pulang dari pasar ataupun supermarket, bawa kantong belanjaan yang bertumpuk, yuk merapat dulu nih teman Pro 2 sambil dengerin Ronald ya. Karena obrolan kita pagi ini bakal bongkar satu kebiasaan kecil di dapur yang ternyata sering kita keliru ternyata nih teman Pro 2. Dan juga di sini Ronald juga pengen tanya dulu nih ke kamu ya. Coba ngaku sama Ronald, siapa yang kalau habis pulang belanja refleks utamanya adalah langsung buka pintu kulkas terus masukin semua barang-barang belanjaannya ke dalam kulkas tersebut? Ayo ngaku ke Ronald nih teman Pro 2, siapa? Apakah kamu orangnya? Dan bisa dibilang nih teman Pro 2, mulai dari buah-buahan, sayur, telur, sampai bumbu dapur semuanya di drop ke kulkas. Apalagi kan ya, kulkas zaman sekarang tuh ramah banget bisa dibilang. Saking ramahnya kalau masuk pakai salam dulu tuh. Nggak begitu ya teman Pro 2, maksudnya ramah energi dan ramah lingkungan. Dan juga udah disediain juga nih di kulkas zaman sekarang rak-rak khusus telur, rak botol, sampai laci khusus sayur. Dan kesannya kulkas itu adalah tempat perlindungan utama biar makanan kita jadi awet. Padahal nih ya, kenyataannya teman Pro 2, gak semua makanan suka di tempat dingin. Ada nih makanan yang emang wajib dingin, ada juga yang justru kualitas dan aromanya rusak kalau kena suhu yang dingin. Dan ada juga yang aturannya berubah total begitu bungkusnya dibuka ataupun dipotong.

Jadi pagi ini teman Pro 2 berdasarkan latar belakang asik. Udah kayak skripsi aja nih ada latar belakangnya. Maksudnya berdasarkan isu-isu dan juga kebingungan di tengah kita terkait makanan mana sih yang masuk kulkas atau makanan mana yang harusnya di luar kulkas. Atau juga pertanyaannya kalau misalnya kita baru nyampe rumah, makanan ini masuk kulkas atau enggak ya? Tapi makanan ini sebenarnya paling cocok disimpan di mana nih topik kita pagi hari ini. Dan sebelum kita bedah satu persatu, Ronald mau lempar polling dulu nih ke kamu teman Pro 2, tepatnya di Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar. Kalau misalnya kamu buka media sosial khususnya Instagram, langsung aja buka akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Kalau misalnya belum di follow, langsung aja di follow, dan setelah di follow cek deh instastorynya, karena di sana Ronald udah lempar satu pertanyaan yang sangat mudah tapi sulit juga nih bisa dibilang. Karena belum Ronald sampein informasinya, jadi belum clear mana yang harus ditaruh di kulkas, mana yang harus tetap di luar kulkas aja. Jadi pertanyaannya gampang banget, bahan makanan apa yang paling bikin kamu bingung cara nyimpennya? Jadi tinggal pilih aja teman Pro 2. Di pilihan pertama ada buah-buahan, di pilihan kedua ada sayuran, dan di pilihan ketiga ada produk susu dan olahannya. Kalau misalnya kamu belum tahu mana yang lebih baik, langsung aja pilih ya teman Pro 2. Karena setelah ini Ronald bakal bacain atau informasikan ke kamu ya, sebenarnya dari produk-produk makanan atau bahan makanan yang kamu beli, mana nih yang baiknya ditaruh di kulkas ataupun yang taruh di luar kulkas aja teman Pro 2.

0: Itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi? Pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

Oke, teman Pro 2, kita langsung masuk ke section pertama kita, yaitu kita bakal ngomongin soal buah-buahan dulu deh. Karena buah ini tuh karakternya beda-beda banget kalau kamu perhatiin. Gak bisa semua buah disamaratakan masuk ke dalam kulkas. Kalau misalnya apel, anggur, buah beris, ataupun melon yang udah dipotong-potong, nah itu emang sangat umum dan lebih awet kalau misalnya disimpan di kulkas. Tapi teman Pro 2 ya, di sisi lain ada nih buah yang lebih baik dibiarkan bersantai di luar kulkas, terutama kalau belum mateng. Contohnya aja apa? Contohnya aja buah seperti pisang, alpukat yang masih keras, atau mangga yang belum mateng.

Kan contoh buah tadi kita ambil contoh yang spesifik dulu aja deh teman Pro 2. Misalnya aja kita ambil sampel pisang gitu ya. Jadi menurut data USDA atau United States Department of Agriculture atau kalau dalam bahasa Indonesianya Departemen Pertanian Amerika Serikat, pisang itu termasuk buah yang sebaiknya gak masuk ke kulkas dalam kondisi normal. Kenapa begitu? Karena suhu dingin itu bisa bikin kulit pisang berubah jadi warna hitam. Tapi tenang aja ya teman Pro 2, kulit yang menghitam ini gak otomatis bikin bagian dalamnya jadi rusak. Pisang yang belum matang lebih butuh suhu ruang biar proses pematangannya itu berjalan dengan lancar. Nah kalau udah terlanjur matang banget dan kamu mau ngerem prosesnya biar gak cepet busuk gitu kan, baru deh boleh masukin ke kulkas. Tapi ya itu teman Pro 2, resikonya adalah siap-siap aja kulitnya berubah warna jadi menghitam. Tapi seperti yang Ronald bilang tadi, kulit pisang yang menghitam tersebut nggak otomatis bikin bagian dalamnya jadi rusak. Jadi clear ya teman Pro 2, warna kulit buah yang berubah akibat suhu dingin itu belum tentu menandakan buah itu langsung nggak layak dimakan nih.

Dan teman pro 2, kalau misalnya kita ngomongin terkait dengan buah-buahan, ternyata ada lagi nih fun fact yang buat bikin kamu tercengang pastinya. Jadi buah itu menghasilkan etilen. Jadi apa itu etilen? Etilen itu semacam gas alami yang bantu proses pematangan buah-buah tersebut. Nah, gas etilen ini bisa nular dan mempengaruhi buah atau sayur lain di sekitarnya. Makanya, kalau misalnya nih teman pro 2, kamu naruh pisang mateng deketan sama buah lain di kulkas, nah buah yang lainnya bisa loh ikutan cepat mateng karena pengaruh dari gas etilen tersebut. Wah, ini menarik banget nih teman pro 2. Jadi insight baru juga sih buat Ronald nih setelah Ronald cari tahu. Nah, kalau buah aja bisa dibilang sekompleks itu ya, gimana nih dengan lawan dari buah-buahan atau temannya dari buah-buahan, yaitu sayuran teman pro 2? Apakah sayuran juga otomatis wajib harus kita masukin ke dalam kulkas atau kita taruh di luar aja? Nah, kita bahas abis lagu-lagu yang ini ya teman pro 2.

0: pernah ngebayangin gak gimana rasanya nonton film di bioskop tapi layarnya cuma hitam putih dan gak ada suaranya sama sekali? Nah, buat kamu yang suka banget nonton film, sesekali kita perlu nengok ke belakang untuk tahu sejarah awalnya, khususnya film Indonesia. Ternyata, film pertama yang diproduksi di Indonesia itu berjudul Lutung Kasarung. Karya bersejarah ini rilis perdana pada tanggal 31 Desember 1926 di bioskop Kota Bandung. Dan yang bikin makin bangga, semua aktor dan artis di film ini adalah orang asli Indonesia. Padahal, kondisi saat itu kita masih berada di bawah tekanan masa penjajahan. Hebatnya lagi, walau Lutung Kasarung cuman film bisu tanpa teknologi CGI atau efek suara yang megah ala bioskop zaman sekarang, karya ini sukses menjadi bukti nyata bahwa kreativitas dan semangat seniman kita sudah luar biasa sejak zaman dulu. Jadi, melihat perjuangan mereka, yuk terus dukung dan ramaikan film buatan sinias lokal. Beli tiketnya, nonton filmnya, dan jadikan film Indonesia sebagai raja di rumah sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, teman berdua, kita lanjut ke penghuni kulkas selanjutnya. Setelah buah-buahan, sekarang kita berpindah ke sayur-sayuran. Dan kalau kamu mikir semakin dingin suhunya, semakin awet sayurnya. Waduh, kentang yang ada di dapur kamu bisa menangis mendengar itu, teman berdua. Kenapa seperti itu? Ya memang betul sih. Mayoritas sayur-sayuran hijau tuh gampang layu, kayak brokoli, selada, bayam, atau wortel. Itu tuh butuh kelembapan dan suhu dingin kulkas biar tetap renyah gitu kan. Tapi ada juga nih kelompok sayuran yang justru pantang banget buat masuk ke dalam kulkas saat kondisinya kering. Yaitu apa? Yaitu contohnya kayak kentang, ubi, bawang bombay kering, dan juga beberapa jenis labu. Jadi USDA atau dinas atau Departemen Pertanian yang ada di Amerika secara khusus mencantumkan kalau kentang dan bawang kering itu idealnya nih disimpan di suhu ruang yang sejuk sekitar 16 sampai 21 derajat Celcius. Enggak cuma suhu, teman perdua, idealnya juga ditempatkan di tempat yang kering, gelap dan punya sirkulasi udara yang baik. Dan pertanyaannya adalah, kenapa nih tapi kentang kok enggak boleh ditaruh di kulkas? Nah, soalnya teman perdua, suhu yang terlalu dingin itu ternyata bisa memicu pati di dalam kentang terurai jadi gula lebih cepat lah, bisa dibilang seperti itu. Dan hasilnya dari terurai gula yang lebih cepat ini di dalam kentang, hasilnya adalah tekstur kentang itu jadinya aneh, terus juga rasanya agak manis berlebih, dan pas digoreng warnanya jadi gampang gosong, teman produk.

So teman Produa, jadi jenis sayuran akar kayak kentang dan ubi itu bukannya butuh tempat dingin, tapi mereka itu butuh tempat yang kering dan juga gelap biar nggak cepat bertunas. Nah kalau ngomongin soal rak-rak kulkas ya, kalau tadi kita udah buah-buahan, sayur-sayuran, dan di kulkas ternyata ada rak-rak kulkas nih. Ada satu area ikonik yang dari pabriknya emang udah dibikin khusus buat taruh satu bahan makanan ini. Tapi ternyata cara kita nempatinnya selama ini sering dianggap keliru oleh para ahli. Dan kira-kira nih teman-teman dua, ada yang bisa tebak nih bahan makanan apa yang Ronald maksud?

0: Waktunya Kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitarnya tergenang air.
2: Teman terbaik.

Masih bareng Ronald di Morning Vibes LRI Pro 2 Denpasar. Nah ini nih salah satu plot twist terbesar yang ada di dapur kita. Yaitu apa? Dua hal nih teman Pro 2. Yaitu telur dan pintu kulkas. Dua hal yang berbeda tapi saling terhubung satu sama lain. Dan kalau misalnya kita perhatikan ya, hampir semua pabrikan kulkas itu tuh nyediain tray atau rak telur yang cantik di bagian pintunya. Tapi ironisnya nih teman Pro 2 ya, pintu kulkas adalah area dengan fluktuasi suhu paling ekstrim karena sering banget kena udara luar pas kulkasnya lagi dibuka tutup. Jadi kalau misalnya kamu memang tim yang nyimpen telur di kulkas, lembaga seperti USDA atau Dinas atau Departemen Pertaniannya US atau United States itu sangat menyarankan buat naruh telur di rak bagian dalam yang suhunya stabil alias bukan di pintu kulkasnya nih.

Dan teman pro 2, di Indonesia sendiri panduan resminya itu nyebutin kalau misalnya telur itu bisa aja disimpan di suhu ruang dalam kondisi tertentu atau di dalam kulkas atau lemari pendingin. Jadi intinya gini nih teman pro 2, yang salah itu bukan telurnya masuk kulkas. Yang sering salah justru kita naruh telurnya itu di pintu kulkas cuman gara-gara kebetulan di sana ada tray telurnya. Jadi ya mungkin bisa dibilang agak rancu juga sih dari pabrikan nih teman pro 2. Kenapa tray atau tempat telur itu ditaruhnya di pintu padahal di situ tempat yang sering banget berubah suhunya, bahkan suhunya bisa fluktuatif gitu kan. Nah, kenapa tray-nya itu enggak ditaruh di dalam lemari kulkasnya aja, enggak di bagian pintunya ya teman pro 2? Mungkin kamu sebagai engineer bisa sharing ataupun memberikan analisa yang mendalam nih ke Ronald di pagi hari ini melalui DM-nya pro 2 gitu kan, biar bisa kita belajar bareng-bareng nih teman pro 2. Kenapa ada tray khusus telur yang ditaruh di pintu sementara pintu kulkas itu suhunya paling cepat berubah di antara bagian kulkas lainnya nih? Dan buat tambahan juga teman pro 2, kalau kamu simpan telur di kulkas, usahain telurnya itu tetap di dalam karton bawaannya. Which is ini di Indonesia jarang banget ya ada karton bawaan kulkas, kecuali kita beli kulkas sekrat gitu kan. Kalau misalnya kita beli kulkas sekrat atau setengah krat lah ya, bisa dibilang itu mungkin bisa dapat kartonnya. Tapi kalau misalnya kita beli di supermarket, itu kan gak mungkin dapat kartonnya, paling-paling dapat plastik doang teman pro 2. Dan kenapa begitu? Kalau misalnya kamu dapetin karbonnya, tetap disimpan di karbon bawaannya. Dan pertanyaannya kenapa seperti itu? Karena karton itu bantu melindungi telur dari guncangan sekaligus mengurangi resiko telur itu menyerap bau dari makanan lain. Gak mau kan tiba-tiba kamu tuh makan telur dadar kamu nanti rasanya kayak agak-agak mirip durian ataupun ikan. Waduh, rasanya pasti aneh banget ya teman pro 2. Namanya telur ya enaknya baunya tanpa berbau sih. Kadang-kadang emang telur itu tidak ada aromanya, tapi berasa aja gitu di lidah kita ya teman pro 2.